0: Baik selalu tersimpan di gadget Anda. Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
4: Maju-maju tuan dan puan, polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap 25 warga di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara, Ibda Rezi Pahmi, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya kedua pelaku telah diamankan polisi. Namun Rezi belum mengungkap identitas maupun motif kedua pelaku. Pasalnya penanganan perkara tersebut kini telah diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Riau. Yang ditangkap masih pelaku yang turut memberi sarana, yaitu mobil. Kasus penyerangan tersebut terjadi di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Tambusai Utara, Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Sebanyak 25 warga mengalami luka-luka serius, bahkan satu orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Peristiwa bermula saat para korban sedang beristirahat di mes setelah bekerja membersihkan kebun. Tiba-tiba sekelompok orang yang berjumlah ratusan datang menggunakan 5 mobil dan langsung menyerang warga dengan berbagai senjata. Penyerangan diduga berkaitan dengan sengketa lahan perkebunan sawit di Afdeling 19 dan 21. Juru bicara warga Abdul Aziz mengatakan luas lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar 2.000 hektar dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 1.015 warga. Lahan tersebut sebelumnya dikelola PT Torganda dengan pola bapak angkat dengan Koperasi Karya Bakti sebagai mitra. Pada 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH menyita lahan tersebut karena disebut masuk kawasan hutan. Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada PT Agrina Spalma Nusantara. Masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan kemudian berupaya mengambil kembali pengelolaannya. Dalam perkembangannya, Abdul Aziz juga menduga PT Agrina Spalma Nusantara terlibat dalam penyerangan tersebut. Ia mempertanyakan alasan perusahaan negara tersebut mengeluarkan surat dengan isi demikian. Sementara itu, Sekretaris PT Agrina Spalma Nusantara Bambang Agustian mengatakan pihaknya mengetahui adanya dinamika dan konflik internal di Koperasi Karya Bakti yang berkaitan dengan pengelolaan lahan plasma di wilayah kebun Batang Kumu 2 Regional 4 Riau. Menurut Bambang, perusahaan telah berkoordinasi dengan pihak berkait termasuk aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia menyebut benturan antar kelompok di lapangan mengakibatkan sejumlah pihak mengalami luka-luka. Perusahaan bersama aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan situasi dan memastikan pihak-pihak yang membutuhkan mendapatkan penanganan medis. Terkait adanya dugaan pelanggaran hukum dalam rangkaian peristiwa tersebut, Bahwa mengatakan perusahaan telah berkoordinasi dan menyerahkan penangannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa menambahkan perusahaan menghormati proses hukum dan mengedepankan penyelesaian secara tertib, dialogis serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Situ nampuan setiap suku atau etnis mempunyai tradisi tersendiri berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan kesehatan dan lainnya. Nah, kali ini salah satu tradisi yang kita kutip adalah tradisi suku Baduy, yakni tradisi jalan kaki, di mana masyarakat Baduy di Desa Kanetes, Kecamatan Leuwih Damar, Kabupaten Lebak Banten, punya tradisi melakukan tradisi seba. Tradisi ini dilakukan, yaitu merupakan tradisi tahunan yang dilakukan dengan menyerahkan hasil bumi dan menjalin silaturahmi dengan kepala pemerintah daerah. Tradisi seba gede atau seba besar yang ditandai dengan penyerahan alat-alat dapur selain hasil bumi. Seserahan tersebut dibawa langsung oleh ribuan masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Warga Baduy berjalan kaki dengan jarak yang berbeda-beda menuju kantor Bupati Lebak. Biasanya berjalan kaki hingga sampai puluhan kilometer. Bahkan ada yang mencapai 40 hingga 50 kilometer dari Kampung Cebu, Desa Kenekes. Di jalan istirahat juga, kalau kecapean minum, kadang-kadang juga ngopi lalu jalan lagi. Warga Baduy dalam tidak mau menaiki kendaraan saat berpergian dengan kaki telanjang dan berbekal sebuah tas dari kain putih. Mereka berjalan sejauh yang dibutuhkan. Meski terbiasa jalan kaki, mereka juga mengaku kelelahan selama sampai 12 jam. Dikatakan bahwa warga Baduy luar berkumpul di Kampung Kedu untuk berjalan bersama ke Terminal Ciboleger dari Kampung Cempaka ke Kedu. Jalan kaki sekitar 15 menit, lalu dari Kedu ke Ciboleger sekitar 200 meter. Dikatakan bahwa mereka menjemput dengan mikrobus menuju ke Terminal Aweh. Acara dilanjutkan dengan makan malam dan ritual penyerahan hasil panen secara simbolis diiringan dengan doa. Setelah itu acara dilanjutkan dengan hiburan wayang golek hingga dini hari. Masyarakat Baduy melanjutkan perjalanan biasanya ke kantor Gubernur Banten untuk melakukan tradisi seba berikutnya.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam, ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah, kita diangkat.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh.
2: Mania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus? Kok sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
3: Oh,
1: berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Cintaruman tradisi Seba suku Baduy atau ritual tahunan sakala berupa perjalanan jalan kaki sejauh 40 hingga 50 km atau lebih dari pedalaman desa Kenekes, Kabupaten Lebak, Banten menuju pusat pemerintahan daerah untuk menyerahkan hasil bumi dan bersilaturahmi dengan kepala daerah. Untuk pelaksanaan biasanya digelar setiap tahun, biasanya antara bulan April hingga Mei, setelah masyarakat Baduy menyelesaikan ritual kawalu atau masa penutupan diri. Perjalanan tanpa alas kaki. Biasanya warga Baduy jalan kaki tanpa mengenakan alas kaki sambil mengenakan pakaian adat khas putih atau biru tua. Sebagian warga Baduy luar dapat menggunakan kendaraan. Tujuan perjalanan menemui kepala daerah tingkat kabupaten atau provinsi yang sering disebut sebagai Bapak Gede, Bupati Lebak atau Gubernur Banten. Penyalan hasil bumi membawa berbagai hasil pertanian seperti pisang, beras, gula aren, dan laksa sebagai lambang rasa syukur atas panen yang melimpah. Makna dan pesan leluhur, rasa syukur dan ketaatan menjadi wujud rasa terima kasih kepada Tuhan atas hasil alam semesta, bentuk ketaatan terhadap aturan leluhur dan penghormatan kepada pemimpin atau pemerintah yang berkuasa. Menyampaikan titipan pesan dari tetua adat agar pemerintah dan masyarakat luas senantiasa menjaga kelestarian hutan, lingkungan, serta keselamatan wilayah pengguna Pegunungan Kendeng. Mempererat hubungan bersama dan komunikasi antara masyarakat adat Urang Kenekes dengan aparat pemerintah.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Cinta Numpuan berbicara tentang ada tradisi berkaitan dengan kelestarian alam. Suku Sakai, salah satu suku tertua di Provinsi Riau atau suku asli Provinsi Riau yang hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Hutan dan sungai adalah sumber kehidupan, tempat mencari obat, serta pusat dari seluruh tradisi adat istiadat mereka. Hutan sebagai sumber hidup, hutan dapat menyediakan makanan, bahan bangunan, dan obat tradisional bagi suku Sakai. Untuk itu, mereka tidak menghabiskan hutan semaunya. Mereka mempunyai aturan yang disebut dengan pantang larang adat. Pantang larang adat adalah ada aturan ketat dan pantangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melanggar aturan ini dipercaya mendatangkan malapetaka atau binatang buas. Jadi mereka tidak sembarang menebang kayu hutan tanpa peruntukan yang jelas. Semisal untuk membangun rumah. Semisal bentuk ukuran kayu atau umur kayu. Misalnya harus minimal ukuran sebesar batang kelapa sudah berumur sekian tahun, sehingga kayu-kayu yang kecil tidak ditebang sembarangan, dalam artian dibiarkan tumbuh lestari, tidak digunakan sembarangan tetapi hanya semata-mata untuk kebutuhan seperti untuk membuat rumah dan sebagainya. Dari hutan mereka juga dapat memanfaatkannya sebagai pengobatan herbal. Ritus pengobatan tradisional seperti badikeng atau bedike menggunakan berbagai jenis tumbuhan hutan tanpa bahan kimia.

Penyebabnya rampuan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tim Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau melakukan penggeledahan dan penyitaan di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Kamis 20 Agustus lalu. Upaya paksa tersebut dilakukan sekitar pukul 14.30 sebagai tindak lanjut penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran RSD Madani Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 hingga 2024. Penyidik melakukan penggeledahan ke sejumlah ruangan termasuk ruang manajemen RSD Madani. Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik turut mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk mengumpulkan serta mengamankan alat bukti yang diperlukan penyidik dalam mengungkapkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di rumah sakit daerah tersebut. Kemudian disampaikan Kasubdit 3 di Reskrim Suspolda Riau Kompol Yogi Pramagita Jumat 21 Agustus 2026.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo pak, sekalian.
4: Iya. Lanjut pak, nanti saya nyusul.
3: Ya Pak Dadang, gak usah disusul pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah bapak. Kan hari ini bapak tidak kerja.
4: Aduh, gimana ya pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
3: Ya pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan bapak warga baru di sini. Kapan lagi pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo pak, kita gotong royong.
4: Oh iya ya, baiklah pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Pajajaran Tarempan ada tradisi dan kelestarian hutan bagi suku Sakeng, di mana hutan selain dari tempat tinggal bagi mereka sebagai sumber makanan dan juga obat-obatan, juga alat tradisional ramah lingkungan. Mereka menggunakan perkakas dari bambu, rotan, dan kulit kayu yang diambil secara bijak dari alam. Tantangan kelestarian hutan, penyusutan hutan, pembukaan lahan, dan alih fungsi hutan membuat ruang hidup serta sumber daya suku Sakai semakin sempit. Upaya perlindungan masyarakat adat berupaya mempertahankan hutan agar kearifan lokal tetap lestari dan tidak rusak oleh zaman.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
3: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
2: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
4: Pengendara bijak, selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
5: Pinjaman online ilegal, Pak.
4: Alamat?
5: Enggak jelas, Pak.
4: Situs resmi atau aplikasi mobile?
5: Enggak ada juga, Pak.
4: Terdaftar di OJK?
5: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
4: Kok malah bangga kamu?
5: Maaf, Pak.
4: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
5: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
4: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
5: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
6: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Penyemanjutan puan ajang pacu jalur eksibisi di tepian Narosa Teluk Kuantan Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin berlangsung meriah dengan keikutsertaan pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singi Muhlisin yang turun langsung sebagai timbo ruang di jalur Setda Konsing. Kehadiran Muhlisin menjadi perhatian masyarakat yang menyaksikan pertandingan. Ia tidak hanya menyaksikan perlombaan dari tepian, tetapi turut merasakan langsung perjuangan para anak pacu di pacuan di atas jalur. Pacu jalur eksibisi Kabupaten Kuansing 2026 diikuti 3 jalur, yakni Bayangkara Polda Riau, Tuah Sakti Negeri Lanal Dumai, dan Setda Kuansing. Setelah melalui persaingan di gelanggang, jalur Bayangkara Polda Riau berhasil menjadi juara pertama, disusul jalur Setda Kuansing sebagai juara kedua, dan Tuah Sakti Negeri Lanal Dumai di posisi ketiga. Jalur Setda Kuansing tampil cukup kuat dan berhasil melaju hingga babak penentuan. Namun pada laga akhir jalur tersebut harus mengakui keunggulan Bayangkara Polda Riau yang keluar sebagai juara pertama. Salah seorang anak jalur Setda Kuansing, Yos Pendra, warga Beringin Taluk, mengaku senang melihat langsung keterlibatan PLT Bupati dalam pacuan. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di tengah anak pacuan menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, Muhlisin mengatakan ikutsertanya sebagai tim boruang merupakan bentuk dukungan sekaligus kecintaan terhadap tradisi pacu jalur yang tengah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kuansing. Yang menambahkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan para anak pacuan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi pacu jalur. Meki harus puas di posisi kedua, capaian jalur Setda Kuansing tetap menjadi kebanggaan. Ajang eksibisi tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam melestarikan tradisi pacu jalur. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 11 siang. Info lainnya, Jitono Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Riau memiliki beberapa jenis alat musik tradisional. Salah satunya adalah kompang.

0: Kompang adalah sejenis alat musik tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Riau. Kompang termasuk dalam kategori musik gendang. Kulit kompang biasanya terbuat dari kulit kambing. Kompang terdiri dari berbagai ukuran. Ada yang berukuran sepanjang 22,5 cm, 25 cm, dan 27,5 cm. Kompang dimainkan dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berjalan. Jika kompang dimainkan secara berjansi, pemain akan duduk bersila ataupun duduk di atas kursi. Menurut Zuraida, pelaku seni kompang, kompang sering dimainkan pada acara pernikahan Melayu Riau atau menyambut pejabat. Pemain kompang akan berjalan mengiringi pengantin dan pejabat tersebut. Kompang dimainkan dengan menggunakan kedua belah tangan. Sebelah tangan memegang kompang dan sebelah tangan lagi menabuh kompang.
1: Untuk mengarak pengantin, untuk sunatan, pokoknya sajalah untuk, kan sunatan itu kan kita anak-anak yang mau disunat itu kan diarak dulu kan, dari rumah tetangga atau dari masjid mau menuju rumah, itu pakai kompang. Nyambut-nyambut pejabat ini datang kan pakai kompang, pakai pencak silat, gitu kan. Itu tadi saya datang boleh 10, boleh lebih, boleh kurang, tak apa-apa bunyinya itu udah bagus. Dia kan ditingkah-tingkah, ada yang pukulan 1, 2, 3, gitu. Ya, beragam, itu digabung jadi satu, kan cantik bunyinya kan. Ibu rasa untuk menyemarakkan aja gitu, untuk memeriahkan aja.
0: Regu kompang dibagi menjadi 4 bagian dengan fungsinya masing-masing. Menurut seniman kompang Paniman, dalam permainan kompang, pukulan pertama adalah pukulan mabon, yang merupakan pukulan dasar.
2: Ya, ini namanya pukulan mabon ya. Kita istilah dari dulu itu mabon itu pukulan yang pertamanya, pukulan dasarnya itu.
0: Pukulan yang kedua, lanjut Paniman, adalah pukulan tingkah.
2: Ada pukulan itu nggak ada, itu lawannya lagi. Mecah babon namanya, mecah kan, mecah babon itu untuk kalau diapanya yang tingkahnya,

0: Ini yang tingkahnya yang kedua ya.
1: Sementara pukulan yang ketiga adalah pukulan merapat.
0: Nah, yang ketiganya itu merapat. Merapat itu istilahnya memecahkan kompang yang pukulan dua tadi, yang dua kali itu diramekan dengan yang ketiga itu.

0: Sedangkan untuk pukulan kompang yang keempat adalah pukulan pecah prapat.
1: Itu yang keempat tuh mecah rapat namanya. Beda di sini ada

Dari keempat pukulan kompang tadi, jika dipadukan akan menjadi rentak irama yang sangat indah, membuat kompang menjadi seni musik khas yang berbeda dengan seni musik lainnya yang juga ada di Provinsi Riau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: apa nama campak sampah di lapak den ko? Di onde eh banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama campak sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Eh, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Eh cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
1: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku ya.
0: Jangan oke eko. Eh suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Tengku Syaida Al-Haura Salsabila. Saya perwakilan dari kelas literasi rumah Inspiration. Saya sekolah di SMPN Negeri 50 Pekanbaru. Saya baru menduduki kelas 7. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Gajah Pencinta Tanaman. Selamat mendengarkan. Gajah Pencinta Tanaman. Musim kemarau datang, sungai menjadi dangkal. Tempat hidup para berang-berang pun menyusut airnya. Pohon-pohon kekurangan air. Daun-daun mengering dan jatuh ke tanah. Aduh, jika hujan belum datang dalam satu minggu ke depan, kita semua akan berkelahi memperebutkan air, keluh Ibu Gege Gajah. Sore itu, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Ada beberapa tanaman yang mulai gundul karena daun-daunnya berguguran ke tanah. Dengan sedih, Ibu Gege menyirami semua tanamannya. Maaf, karena air kita sedikit, kalian tidak banyak mendapatkan air. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan melewati musim kemarau yang panjang ini, kata Ibu Gege Gajah pada tanamannya. Setelah menyirami kebun, Ibu Gege Gajah bermaksud pergi ke tempat kawannya, si Kudanil. Kudanil sangat suka berendam di air. Pada musim kemarau ini, Kudanil tidak bisa lagi melakukan hobinya itu. Singa sang penguasa hutan sudah memberitahu Kudanil bahwa air sungai hanya boleh digunakan untuk minum saja. Jika Kudanil tetap berendam, ia akan mengotori sungai yang jernih. Akibatnya, para hewan akan minum air kotor. Apa kabar sahabatku, Kudanil? Sapa Ibu Gege Gajah. Begitu melihat Kudanil di rumahnya. Kudanil tinggal di tepi sungai. Rumah Kudanil biasanya selalu basah dan segar oleh air. Sekarang tanahnya mengering dan beberapa ekor lalat hinggap di tubuh Kudanil.
1: Aku sungguh menderita. Lihatlah lalat-lalat mengerubungiku. Aku bau sekali. Aku ingin sekali berendam, tetapi singa melarang, keluh Kudanil.
2: Aku juga ingin sekali bermain air, tetapi tentu saja kita harus menghormati kepentingan makhluk hutan lain, kata Ibu Gege Gajah.
3: Ya, aku mengerti, kata Kudanil dengan sedih.
2: Mana semua tanaman yang dulu tumbuh di sekitar rumahmu? Tanya Ibu Gege Gajah kemudian.
3: Sudah mati, jawab Kudanil.
2: Astagfirullah, apakah tidak menyiramnya? Ibu Gege terkejut.
1: Untuk apa? Bukankah kita harus menghemat air?
2: Kudanil heran.
3: Kawanku, tumbuhan itulah yang membuat hewan-hewan di hutan masih hidup hingga sekarang. Coba kau bayangkan, jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?
2: Kudanil terdiam.
1: Tumbuhan harus diselamatkan dalam kemarau panjang ini, kata Ibu Gege Gajah.
2: Ibu Gege Gajah lalu meninggalkan rumah Kudanil. Di sepanjang jalan, ia melihat hal yang sangat menyedihkan. Tanaman tampak layu, kulit pohon-pohon mengering. Ia hampir tidak menemukan satu buah pun di tengah jalan.
3: Ibu Gege Gajah bertemu Moni si Monyet.
1: Moni Monyet, mengapa kau sendirian? Tanya Ibu Gege Gajah.
3: Biasanya Moni selalu bersama teman-temannya.
4: Aku memisahkan diri dari mereka, kata Moni Monyet.
1: Kenapa?
3: Kata Ibu Gege Gajah bertanya lagi.
4: Buah-buahan di hutan sangat sedikit. Kami berebut untuk mendapatkannya. Lalu kami semua bertengkar.
1: Astagfirullah, Ibu Gege Gajah kaget.
4: Tak ada hutan. Dan tanaman hampir tak menghasilkan buah. Sudah dua hari ini aku hanya makan daun-daunan, kata Moni Monyet.
1: Kondisi ini sangat gawat. Tanaman sangat membutuhkan air. Bagaimana kalau kita menyiram tanaman di hutan?
3: Kata Ibu Gege Gajah.
4: Menyiram semua tanaman di hutan? Tidak mungkin. Jumlahnya terlalu banyak.
1: air di sungai akan habis.
3: Monimonya terkejut.
1: Tanaman akan menyimpan air di akarnya. Kita bisa mengambilnya jika air sungai betul-betul kering.
4: Aku tidak mau melakukannya, itu bukan ide bagus,
3: seru Moni Monyet. Ibu Gege Gajah meninggalkan Moni Monyet. Ia memutuskan pulang saja ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya.
1: Meski tanamannya kekurangan air, mereka masih terlihat segar dan menghasilkan buah.
3: Ibu Gege Gajah melihat ada 6 buah sirsak yang hampir masak di pohonnya.
1: Ada 3 buah nangka yang bergelantungan. Sebentar lagi, nangka-nangka itu matang dan bisa dimakan. 10 pohon stroberinya juga masih menghasilkan buah. Tak cuma itu, pohon-pohon tebunya masih terus tumbuh.
3: Ibu Gege Gajah bahkan melihat 2 anak tebu tumbuh di dekat induknya.
1: Tebu-tebu itu memiliki banyak air. Jika air sungai betul-betul kering, Ibu Gege Gajah bisa meminum air tebu.
4: Ini pasti karena aku terus menyirami mereka. Tanaman juga sama seperti para hewan. Mereka membutuhkan air dan makanan,
3: kata Ibu Gege Gajah. Keesokan paginya, Ibu Gege Gajah memutuskan untuk menyirami tanaman di hutan, terutama tanaman penghasil buah.
1: Pagi-pagi sekali, ia sudah mengangkut air di dalam gerobaknya. Dengan belalainya, ia menyirami pohon-pohon penghasil buah itu. Penghasil buah di hutan itu.
3: Beruang madu rupanya melihat perbuatannya.
4: "Apa yang kau lakukan, Ibu Gege Gajah?"
3: tanya beruang.
4: "Aku menyirami tanaman, mereka kehausan,"
3: jawab Ibu Gege Gajah.
4: "Saat ini air kita sangat berharga. Kau membuang-buang air kita,"
3: seru beruang madu.
1: "Aku memberi minum tanaman supaya mereka terus hidup dan bisa menghasilkan buah untuk kita makan,"
3: kata Ibu Gege Gajah.
4: "Aku tidak setuju. Yang kau lakukan adalah membuang-buang air."
3: Beruang madu mulai marah.
1: "Beruang, jika pohon-pohon di hutan ini mati, para lebah tidak akan bisa mendapatkan madu bunga. Itu artinya kau akan kelaparan karena tidak ada madu untuk dimakan."
4: "Nah, pikirkanlah,"
3: kata Ibu Gege Gajah. Beruang madu terdiam. Ia memikirkan kata-kata Ibu Gege Gajah. Sementara itu, Ibu Gege Gajah terus berjalan menjauh sambil menyirami tanaman. Setiap kali air dalam gerobak itu habis, Ibu Gege Gajah akan pergi ke sungai dan mengambil air lagi. Begitu seterusnya hingga sore.
1: Ketika ia hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba beberapa ekor hewan mendatanginya. Ada singa sang penguasa hutan di antara mereka.
3: Ibu Gege Gajah merasa bahwa ia akan dimarahi. Tetapi ia tidak takut. Ia yakin pada pendapatnya.
5: "Ibu Gege Gajah, kami mendengar kau menyiram semua tanaman di hutan bunga ini,"
3: seru singa.
1: "Benar, Yang Mulia,"
3: kata Ibu Gege Gajah.
5: "Mengapa kau melakukannya? Bukankah air kita sangat sedikit?"
1: singa bertanya lagi.
4: "Yang Mulia, semua tanaman di hutan ini, semua tanaman di hutan selama ini telah menyediakan makanan untuk kita. Sebagai balasan kebaikan mereka, wajar kita sekarang menyediakan air untuk mereka. Lagi pula, tanpa air mereka akan mati. Jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?"
3: Para hewan itu berpandangan. Beruang madu melirik jerapah, zebra melirik kuda, dan rusa melirik tapir.
1: "Yang Mulia, saya menyiram semua tanaman di kebun saya selama musim kemarau. Karena tetap mendapatkan air, semua tanaman saya berbuah. Pohon-pohon sirsak, nangka, dan stroberi milik saya menghasilkan buah yang banyak airnya. Tebu-tebu di kebun saya juga tetap tumbuh. Jika air sungai betul-betul kering, saya bisa meminum air tebu saya,"
3: kata Ibu Gege Gajah lagi. Singa tampak berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk-ngangguk.
5: "Kamu benar, Ibu Gege Gajah. Di hutan ini kita semua saling menolong. Hewan tak bisa hidup tanpa tumbuhan. Sudah saatnya kita memelihara semua tumbuhan. Ini untuk kebaikan kita sendiri. yaitu agar tidak kekurangan makanan.
3: Katanya, benar yang mulia, Ibu Gigi Gajah senang mendengar kata-kata singa.
5: Baiklah, aku memutuskan kita akan menyiram tanaman setiap pagi. Setiap hewan di hutan ini wajib memelihara semua tanaman di sekitar tempat tinggalnya. Jika ada hewan yang tidak melakukan tugas ini, ia akan mendapatkan hukuman.
3: Pengumuman itu segera disebarkan. Semua hewan akhirnya mengikuti apa yang diperintah singa. Tak lama kemudian, pekerjaan mereka mulai tampak hasilnya. Tanaman di hutan mulai segar, putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting. Tak lama kemudian, buah-buah yang manis menggantung di setiap pohon. Ketika sungai mulai mengering, para hewan di hutan minum air tebu dan air kelapa. Selama musim kemarau itu, mereka banyak menghemat air dan makanan. Dengan cara itulah mereka berhasil melalui musim kemarau yang panjang dengan selamat. Tamat.

0: Demikian dongeng Gajah Pencinta Tanaman ini bersama saya, Haura. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pergi ke mall.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak tolongan kita bersama di Info Kuliner kali ini. Saya kutipkan sekilas kelezatan ikan bakar rumahan ya, penggugah selera. Dikutip dari laman rri.co.id Pekanbaru. Menyiapkan hidangan makan rumahan yang istimewa selalu berhasil mendatangkan kehangatan dan kebersamaan di meja makan keluarga tercinta ya. Apalagi memanfaatkan suasana hari libur seperti hari Minggu ini. Salah satu menu yang tidak pernah gagal menggugah selera adalah ikan bakar rumahan. Dengan olesan bumbu rempah yang meresap sempurna hingga ke dalam dagingnya, aroma khas arang yang berpadu dengan gurihnya bumbu bakaran menciptakan daya tarik tersendiri yang mampu memanjakan indera penciuman siapa saja yang menciumnya. Proses pembuatan ikan bakar rumahan yang lezat dimulai dari pemilihan ikan segar seperti ikan patin, gurami, kakap, atau nila sesuai dengan selera ya, yang kemudian dibersihkan dan dilumuri air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Kunci utama kelezatannya terletak pada racikan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, serta cabai yang ditumis sebelum dioleskan secara merata ke seluruh permukaan tubuh ikan secara berkala selama proses pembakaran berlangsung.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Menongkah kerang merupakan aktivitas sehari-hari masyarakat orang laut suku Duano di kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kegiatan tersebut mereka lakukan pada saat air laut sedang surut, beramai-ramai mencari kerang di dalam lumpur. Agar proses pencarian kerang berjalan lancar, suku Duano menggunakan lembaran papan yang dibuat melengkung pada bagian depan dan belakang sebagai alat kerang. Mereka menyusuri kawasan berlumpur tempat kerang-kerang berada. Manongkah berasal dari kata tongkah, yaitu papan yang digunakan untuk tumpuan saat berselancar di tempat berlumpur. Pergerakan manongkah sama dengan berselancar. Papan yang digunakan untuk bertumpu digerakkan dengan cepat menggunakan kaki dan tangan untuk mengutip kerang-kerang yang berada di dalam lumpur dan memasukkannya ke dalam keranjang. Salah satu warga suku Duano, Hendy, mengatakan jika tidak menggunakan tongkah, maka kaki akan terbenam ke dalam lumpur hingga sulit bergerak mencari kerang.
1: Pakai papan tak mau terbenam, tapi kalau kita tidak pakai papan tongkah, benam kita, karena sebab ini lumpur. Nah, jadi kita harus pakai papan supaya bisa untuk berdayung gitu.
0: Sahabat budaya, menongkah kerang biasanya dilakukan 20 hari dalam 1 bulan, sesuai pergeseran waktu pasang surut air laut sampai dengan pukul 2 siang.
1: Digerai sekitar tengok kalau dah surut mulai terjadi pantainya, dan mulai kita turun ngambil kerang gitu. Papan kayak kita ini, papan tungkah, sangke, ayak untuk masukkan kerang gitu, untuk masukkan kerang.
0: Menongkah kerang yang semula hanya sebagai aktivitas masyarakat suku Duano dalam mencari nafkah, kini tradisi tersebut menjadi salah satu kegiatan pariwisata yang diperlombakan di dalam setiap peringatan Hari Besar Islam maupun nasional dan daerah. Pesertanya tidak saja dari masyarakat suku laut, tetapi juga masyarakat lain, bahkan wisatawan daerah. Terlebih lagi, sekarang ini menongkah kerang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dan masuk ke dalam kalender event wisata Provinsi Riau. Demikian mini feature kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Semua orang suka pantun, baik itu pantun jenaka, pantun nasehat, pantun cinta, pantun lucu, dan pantun lainnya. Tapi tidak semua orang dapat membuat pantun. Dengan pantun, semua pesan nasihat atau gurauan menjadi lebih menarik. Kata-kata dalam pantun mudah diingat. Dan tidak heran, orang-orang yang pandai berpantun biasanya sangat disukai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sahabat budaya, selain itu pantun dapat kita gunakan untuk mengungkapkan maksud hati dengan kata-kata yang sopan dan santun. Meski saat itu kita sedang menyindir atau sedang marah, kesantunan menyebabkan kritikan-kritikan panas menjadi sejuk, saran dan pendapat yang keras menjadi lunak, dan sanggahan yang berapi-api akan reda, serta kata-kata pedas akan terasa lebih manis didengar oleh telinga. Pantun diambil dari kata tuntun, yang bermakna mengatur, menyusun, dan menuntun. Maksudnya, pantun adalah kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, mari kita dengarkan penuturan To Ali, seorang maestro atau ahli pemantun dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengenai pantun Melayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Melayu ini adalah khazanah Melayu yang sebenarnya. Khazanah betul-betul khazanah atau sastra Melayu yang merupakan identitas atau jati diri orang Melayu asli. Di dalam apa tempat, di mana-mana saja atau pada kesempatan yang ada, orang selalu berpantun. Sebagai contoh, pada masa ini kita tahu banyak orang-orang kita, sama ada orang lama ataupun orang baru ataupun pejabat-pejabat sekarang ini, sudah menggunakan pantun dalam rata seremoni atau pembukaan dalam satu acara atau penutup dalam satu acara. Beliau selalu berpantun dalam kata pembukaan, umpamai pantun selamat datang ke atau pantun pada ucapan terima kasih ke. Beliau-beliau itu selalu sudah pandailah berpantun. Kerana apa? Kerana sering mendengar pantun dari pakar-pakar pantun yang ada di Tanjung Pinang ini. Harapan kami setelah ini, pantun ini supaya berkembang di Kepulauan Riau ini, khusus di Kepulauan Riau ini, terutama khusus di Kepulauan Riau ini, ya, apalagi perkembangannya ini kita harapkan sampai ke Nusantara lah. Kemudian perkembangan pantun di Tanjung Pinang khususnya, saya tengok sudah maju, banyak perkembangnya. Bagaimana saya katakan berkembang? Sebab apa? Selalu diadakan pertandingan-pertandingan pantun. Dan saya berharap perkembangan pantun sekarang ini mudah-mudahan jangan menjadi satu angkatan daripada memori seremoni saja, tapi betul-betul melekat di masyarakat. Itu yang saya harapkan. Karena itu tugas saya sebagai seorang maestro, saya pun bercita-cita melestarikan pantun ini di masyarakat, dan pantun itu menjadi hak masyarakat dan tadi menjadi buah bibir masyarakat. Apabila pantun sudah jadi buah bibir masyarakat, insyaAllah orang akan cinta dengan pantun. Daun rambutan, daun selasih, daun melekat di ujung batang, di ujung dahan. Yeah, saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan sudah datang. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah harapan seorang tokoh pantun dari Tanjung Pinang. Beliau berharap pantun diminati dan didengar pemuda-pemudi atau generasi mendatang. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Datuk Tamrin, seorang pemantun juga berasal dari Tanjung Pinang, tentang pantun.
4: Pantun merupakan tradisi tutur yang berkembang sejak zaman dahulu di Kepulauan Riau khususnya dan di pesisir Sumatera pada umumnya. Apalagi di kota Tanjung Pinang, Di akhir tahun 1990, pantun di Tanjung Pinang sangat berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya proses berpantun hampir di seluruh lini dan di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pantun dalam pembukaan berpidato, pantun dalam penutupan berpidato. Dan yang lebih berkembang lagi di Tanjung Pinang ini adalah pantun dalam adat istiadat perkawinan Melayu di kota Tanjung Pinang pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Kita melihat bahwa sebenarnya pantun merupakan tradisi lisan. Di zaman dahulu, di era-era dahulu, orang-orang dahulu, orang tua-tua kita dulu, pantun merupakan bahasa tutur, bukan bahasa untuk spesialis kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi pantun merupakan bahasa tutur yang pada hakikatnya setiap kali dia bertutur dengan siapapun, baik dia dengan tetangga, dengan orang-orang besar, dia selalu menggunakan pantun. Tapi hari ini pantun lebih berperan kepada tradisi. Di Tanjung Pinang berkembang tradisi pantun ini dalam adat istiadat perkawinan Melayu. Kita sebenarnya berharap bahwa pantun yang merupakan tradisi masa lalu harus tetap dapat kita pertahankan, kita kembangkan, dan kita bina sehingga dia tidak akan tertinggal pada masa kejayaan masa lalu, tapi dia akan hidup dan bersebati dengan darah kehidupan masa kini. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan, lembaga adat, dan semua lini pemerintahan daerah pada umumnya dapat membina, dapat mengembangkan, dapat memprogramkan kegiatan-kegiatan sehingga pantun tidak akan hilang di telan alam modern ini. Sebenarnya, walaupun di alam modern ini, pantun sebenarnya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara sesama manusia, terutama di Tanjung Pinang. Kita ambil contoh, walaupun alam modern seperti sekarang ini, SMS misalnya dengan berpantun, BBM misalnya dengan berpantun. Jadi sebenarnya pantun walaupun dia hidup di alam tradisi, tapi dia dapat mengikuti perkembangan dan dapat hidup di alam modern seperti sekarang ini. Kita ambil beberapa contoh pantun yang dapat berkembang di masa alam modern ini. Seperti misalnya kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan kawan yang sejawat, misalnya ya. Kalau kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan sejawat melalui pantun, melalui SMS, misalnya manis sungguh si buah sukun tumbuh dekat di pohon panjang. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga Anda berumur panjang. Kalau kita ingin menutup sebuah pembicaraan atau sebuah kegiatan, mungkin sebelum kita tutup, kita memohon maaf kepada seseorang, kepada majelis. Mungkin kita mengucapkan pantun, dari jauh menyunjung duli, dari dekat menyusun sembah, mohon kami maaf diberi atas segala silap dan salah. Kalau kita ingin membuka sebuah kegiatan, kalau kita ingin membuka sebuah pertemuan, kalau kita ingin membuka sebuah pembicaraan, mungkin kita dapat berpantun, awal bermula dengan bismillah, syukur hanya kepada Allah, selawat Nabi pada Rasulullah, semoga acara ini membawa berkah. Saya kira ini beberapa contoh pantun yang mungkin akan hidup dan bersebati di bumi Melayu ini.
2: Sahabat budaya, dari kedua pendapat tokoh pantun tadi dapat kita simpulkan, untuk melestarikan pantun, bisa kita mulai dari diri sendiri.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
2: Pa. Pa.
1: Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Ah, pukul. Smash.
3: Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
5: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Saya Fadi Umar menemani Encik Tuan dan Puan di edisi 23 Agustus 2026 di berbagai program siaran kami di saat ini. Selamat menikmati akhir pekannya, Encik Tuan dan Puan, dan tetap semangat.

0: zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Biasanya kalau di akhir pekan kita bisa memanfaatkan segala sesuatunya ya. Bagaimana bersama keluarga adalah hal yang sangat penting. Namun untuk yang masih bekerja, tetap bekerja dan juga tetap semangat. Dan yang melintasi keluar kota, yang terpenting adalah konsentrasi saat mengemudi. Karena itu adalah hal yang utama saat kita mudik ataupun keluar kota. Tetap semangat, Cituan dan Puan, periksa segala sesuatunya sebelum kita menggunakan kendaraan kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Cegah stunting itu penting. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Cintu Anadbon kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengingatkan para pemilik konsesi agar tidak mengabaikan kewajiban mitigasi kebakaran. Ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan juga Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan juga mengalami kebakaran. Jumhur menegaskan sekecil apapun kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin untuk segera memadamkan dan juga melakukan pencegahan agar api tidak meluas. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Jumhur mengatakan terdapat sejumlah perusahaan yang indikasi kuat melakukan pelanggaran dan telah dilakukan penyegelan meski perusahaan tersebut berada di luar Riau. Ia mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat berujung pada sanksi hukum. Selain denda kepada negara dan kewajiban pemulihan lingkungan, pelaku dapat dikenakan pidana apabila unsur kesengajaan terbukti. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan. Di akhir pekan waktu bagaimana melepas penah setelah 5 hari kita beraktivitas, tidak harus pergi jauh atau keluar di luar daerah, Encik Tuan dan Puan, atau mengeluarkan biaya banyak. Karena Pekanbaru juga banyak pilihan kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga, teman maupun diri sendiri. Nah, pertama Encik Tuan dan Puan, wisata santai dan yang bagaimana menikmati ruang terbuka. Pendengar Encik Tuan dan Puan bisa bagaimana mengunjungi hutan kota Pekanbaru, taman rekreasi Alam Mayang, ada wisata Danau Kayangan. Pilihan seperti ini cocok untuk berjalan santai, menghirup udara segar, berfoto ataupun sekedar menikmati waktu yang bersama keluarga. Namun memang kalau saat ini kita berjalan harus menggunakan masker ya Encik Tuan dan Puan, karena kabut asap.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Bukan Musik Islami menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kalau kita berbicara tentang wisata sejarah dan juga budaya, kalau ingin akhir pekan sekaligus menambah wawasan, bisa mengunjungi rumah singgah Tuan Kadi. Nah, ini berada di pemerintah Kota Pekanbaru, juga memasuki rumah singgah Tuan Kadi dan juga Asia Heritage bagi objek unggulan dan juga portal para wisata resminya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Puji Tuhan dan Puan. Selain itu, kalau kita ingin menikmati berbagai destinasi wisata, bisa kita memilih tergantung bagaimana kita memiliki waktu. Nah, tidak selamanya liburan harus keluar rumah, memasak bersama, membersihkan rumah, bermain bersama anak, ataupun sekedar ngobrol tanpa mengganggu gawai juga bisa menjadi cara sederhana mengisi akhir pekan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ro 4 FM di Tetak Siang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

YNC Tuan dan Puan, jangan sampai di hari Minggu habis untuk bagaimana bersantai tanpa persiapan. Sisihkan waktu untuk merapikan barang, membuat agenda, menyiapkan kebutuhan kerja ataupun sekolah, dan juga tidur lebih awal. Jadi YNC Tuan dan Puan, akhir pekan di pekan baru tidak harus mahal dan tidak harus jauh. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk beristirahat, berkumpul, menikmati kota, sekaligus mengisi kembali energi. Jalan pagi ke kota lama, singgah sebentar, membeli jamu. Akhir pekan jangan cuma rebahan, nikmati waktu bersama yang kamu rindu. YNC Tuan dan Puan, itulah informasi-informasi terkait dengan akhir pekan. Semoga kita menjadi seseorang yang bisa memanfaatkan akhir pekan jikalau memang kita libur ya. Tapi kalau yang bekerja, tetap bekerja, yang tetap semangat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Suci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla tak hanya terjadi di Kalimantan dan juga di Riau. Keadaan serupa juga melanda sejumlah wilayah seperti di Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat setidaknya ada 512 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut. Dengan Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, Nabire tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, yakni mencapai 279 titik. Kondisi ini diperparah kabut asap yang menurunkan jarak pandang di sekitar Bandara Dau Ataruri hingga kurang dari 70 meter. Kabut asap tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas penerbangan. Kondisi jarak pandang yang sangat terbatas membuat operasional bandara terganggu karena keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama. Ancaman karhutla juga terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Api dilaporkan nyaris mencapai RSUD Ilaga pada siang hari sehingga sejumlah pasien terpaksa dievakuasi ke puskesmas untuk menghindari resiko kebakaran. Api kemudian berhasil dipadamkan oleh warga bersama aparat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot, meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Iya, Encik, Tuan dan Puan, yang menjadi sesuatu menarik bagaimana kita melihat dari Sakai, ya, karena merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Pulau Sumatera. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat. Dahulu suku Sakai ini memiliki pola hidup yang sangat nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Nah, pola hidup yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal tersebut terlihat dari benda peninggalan suku Sakai yang dahulu digunakan untuk keperluan hidup mereka di pedalaman. Nah, benda-benda ini terbuat dari bahan baku yang bersumber sumbernya 100% dari alam dan memiliki fungsi yang masih sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jituan dan Puan, kami kali ini hadirkan kabar berita perjalanan pembangunan Kabupaten Bengkalis dalam satu dekade terakhir menjadi bukti bahwa kemampuan daerah tidak lahir dari sekejap. Ini dibangun melalui kesinambungan kebijakan, kerja keras serta komitmen kepemimpinan yang mampu meletakkan fondasi kuat sekaligus melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Rentang waktu 2016 hingga 2026 mencatat dua fase penting pembangunan negeri junjungan, dimulai dari era Bupati Bengkalis ke-14 yang fokus membangun fondasi infrastruktur dan tata kelola wilayah hingga melanjut ke masa kepemimpinan Bupati Kasmarni. Wakil Bupati Bagus Santoso yang mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui program Kabupaten Bengkalis Bersama. Sekian kabar berita.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik tuan dan puan kembali menemani program Dandut Yuk. Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Bersama saya Fardi Umar menemani encik tuan dan puan di tepak sore kali ini. Spesial Dandut di akhir pekan di hari Minggu. Nah, kalau ngomong dandut, teleponnya udah dring-dring dari tadi nih ya. Encik tuan dan puan, kita sapa langsung penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RI selalu di hati.
1: Siapa di mana nih?
2: Dengan Cu Amin, Bang Fardi.
1: Oh, Cu Amin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, cuaca panas.
1: Alhamdulillah, sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, Ocu.
2: Iya. Nah.
1: Ocu, apa lagunya, Ocu?
2: Lagunya? Lagu kita apalah Bang Fardi, dari Johnny Iskandar Bang Fardi.
1: Judulnya?
2: Judulnya apa ini ya? Apa-apa lagu yang ada Johnny Iskandar Bang Fardi?
1: Ini dicek dulu ya, Johnny Iskandar.
2: Coba ditengok Bang Fardi.
1: Ini ada dosa kau.
2: Anggap madu.
1: Ah, itu. Terus ada Suntiang Bako. Bukan. Ini bukan Johnny Iskandar. Ini yang muncul nih.
2: Hah?
1: Ini beri awak cek dulu ya. Kok cuma satu yang muncul nih? Biasanya banyak nih.
2: Iya ya.
1: Iya, ini aja yang muncul nih. Jadi iya, disiapkan di playlist cuma ini aja Johnny Iskandarnya.
2: Besar kau anggap madu?
1: Iya.
2: Oh, yang lain lah Maggie Z lah Bang.
1: Maggie Z, apa judulnya?
2: Kemana di mana?
1: Kemana di mana? Oke, ada.
2: Salam-salamnya pertama untuk Bang Fardi yang lagi siaran ya.
1: Iya. Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum untuk Bunda Aini di Perawang ya. Apa kabar Bunda? Bunda Surtini juga ada pantun untuk Bunda Surtini. Hati-hati makan kuini.
1: Cakep.
2: Jangan dimakan sampai bijinya.
1: Cakep.
2: Kalau begini panas matahari segini.
1: Cakep.
2: Biasanya kebakaran hutan menimbulkan
1: suai.
2: Nah, ini jangan sampai terjadi.
1: Jangan
2: ya,
1: sampai terjadi ya.
2: Apalagi ispa ya kan.
1: Nah, benar.
2: Jadi kita harus berhati-hati lah kan.
1: Nah,
2: mohon dibalas pantunnya Bunda Suti.
1: Mohon dibalas ya.
2: Salamnya untuk Kak Ros, Nena Aska, Mama Pahmi,
1: Mama
2: Pika. Ada si Selfie. Salam untuk Pak Mali, Bu Ija. Juga salam untuk siapa? Siapa tuh? Aduh, mak lupa nih. Bang Sinson. Bang Angga di Kulim. Salam untuk Pak Gading di Siak. Kalau udah dengar perempat, gabung aja Pak Gading. Perempat udah kuat nih. Jadi naikkan lebih kilowattnya nih. Terus untuk siapa lagi? Untuk Bang Rudi, Bang Adi, Bang Yono, Bang Arman Kampung Lele. Salam untuk Hafiza, untuk Tika sama Yesi di Kubang. Pokoknya untuk siapa ini? Untuk Azizah ini ke Jawai dan Seboyong di Pancer.
1: Yeah.
2: Untuk semua-semua Bang Barli. Ditunggu lagu kemana di mananya.
1: Okay.
2: Terima kasih Bang Pardi.
1: Sama-sama.
2: Salam tukaran nih untuk saya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dangdut.
1: Dari siapa lah, dari
0: sebut judulnya apa judulnya?
1: Dari Mansur S.
0: Nah, apa judulnya?
1: Penantian.
0: Oke, ada penantian.
1: Salam tuh Jaminambo tadi. Tuh Bu Yus. Tuh Bang Jawai. Untuk siapa lagi, untuk Bunda Risal. Tapi dari Perawang. Untuk warga Pratiga Pesko Kamper itu kan baru semuanya Bang Kedi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut yuk. Nah, kalau dibilang dandut yuk, dijawab dong. Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati, gitu jawabnya ya. Oke, kita siapa dulu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dandut yuk.
2: Rompak selalu di hati.
0: Nah, siapa di mana? Cakep nih.
2: Vina di Perawang, Bang Fadli.
0: Mana Kak Vina?
2: Baik, Bang Fadli apa kabarnya?
0: Kurang sih.
2: Iya, lagi flu ya.
0: Awal 2 hari demam nih, hampir 3 hari nih.
2: Pantesan suaranya gak minum.
0: Benar.
2: Cepat sembuh ya, Bang Fadli.
0: Amin.
2: Bang Fadli, ini kita pilih sendiri ya?
0: Boleh pilih.
2: Dari Elvi Sukaisi.
0: Apa judulnya tuh?
2: Gula-gula.
0: Gula. Gula, oke, ada.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Salamnya tadi buat Ocu Cueni, buatnya Mama Ki Kembar, Mama Yus, Ibu Rosdi Rumbai, Mama Fahmi, Ibu Surtini, Bunda Aini di Perawang, dan semua pendengar Perompat.
0: Yeah.
2: Salamnya buat Bang Fardi dan keluarga ya.
0: Yeah.
2: Makasih Bang Fardi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang, kita... sapa penelpon berikut dandut yuk. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Dandut yuk. Cakep. Dengan siapa di mana nih?
3: Ayo Mas, aku udah lama enggak dengar lagi suara Mas Fardi.
0: Siapa ya?
3: Awak Ibu Ros di Rumbai loh, Mas.
0: Oh, Ibu Ros, awak pula yang disuruh nebak-nebak ya.
3: Udah lama kali Mas enggak ini enggak.
0: Iya, jarang awak dinas siang. Iya, dinas siang tuh miliknya Ban Japri. Kalau Senin sampai Kamis.
3: Iya. Yang penting Mas tadi sehat selalu sama keluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Mas, lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
3: Udah dipilih.
0: Enggak, dipilih lah mau lagu apa.
3: Oh, iya, ini aja lah, Cantik Itu Mahal dari Mala Agata.
0: Cantik Itu Mahal.
3: Mahal, iya. Cantik Itu Mahal dari Mala Agata.
0: Tapi ini penyanyinya Novi Rizky nih.
3: Oh, enggak apa-apa lah. Enggak
0: apa ya.
3: Pokok judulnya sama. Salamnya boleh, Mas?
0: Boleh.
3: Buat Mama Fahmi, Mama Indah, Nenek Aska, Pak Mali, Papa Cinton, juga buat Bu Minar, Bunda Isa, Bu Emma, Mama Kembar, Mbak Pina, Bu Yus, siapa lagi? Buat semuanya aja lah, buat Mas yang lagi bertugas ya, selalu. Ditunggu lagi ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dandut yuk, Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Kami informasikan Cik Tuan dan Puan nanti seruan azan asar pada pukul 15:36. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
4: Dangdut Perompat Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Ibu Emma di Rumbai Mas Fadli.
0: Ibu Emma, apa kabar Ibu Emma?
4: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
4: Mas Fadli kayaknya apa ya? Kayaknya kena flu ya.
0: Demam, bukan flu aja. Kalau flu enggak apa-apa, awak pun demam 3 harian ya, nih.
4: Semoga Ibu doakan insya Allah Mas Fardi cepat sembuh ya.
0: Amin
4: ya Allah. Mas Fardi, Ibu lagunya dari Yona Sutra Mas Fardi.
0: Judulnya?
4: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta?
4: Iya.
0: Oh, sisa-sisa.
4: Ada Mas Fardi?
0: Ada.
4: Ada, iyalah. Salamnya ya Mas Fardi. Salamnya untuk semua pendengar perempat petang-petang hari ini ada Pak Salam dari Bu Emma.

0: Iya.
1: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan
0: iya.
1: dari Bu Emma. Dan istimewanya buat Mas Fardi serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitas Mas Fardi sepanjang hari. Dan insya Allah pulangnya nanti Mas Fardi dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin. Amin. Dan semoga cepat sembuh ya Mas Fardi, insya Allah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi, Cik Tuan dan Puan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan Dutyu. Halo. Halo. Ah, ini nampaknya jaringannya enggak bagus ya. Dicoba lagi deh. Ya, dicoba lagi. Yang sempat terputus. Ayo dicoba lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dandut yuk.
2: Dandut perempat selalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
2: Ibu Sur di Sutomo.
0: Ibu Sur gimana hari ini, Bu Sur?
2: Hari ini amannya panas kata cuamin tadi.
0: Panas ya.
2: Gimana kerasa juga ya pasti.
0: Nah itulah pengaruh cuaca nih.
2: Ibu juga nih lah 2 hari nih.
0: Awak 3 hari nih.
2: Ketiga, hidung berair ke sumbat tuh, panas ada. Nyanyinya Ibu Sonia aja lah ya.
0: Sonia?
2: Ada ya?
0: Ada Sonia. Sonia, itulah.
2: Ya?
0: Sonia.
2: Ya, ada?
0: Ada.
2: Suami minta berbalik pantun. Hari panik, suami mau pantun dia.
0: Pantun lah.
2: Ya, kita balik buat semua ya.
0: Balik
2: ya. Iyalah. Dengar camin ya.
0: Dengar camin.
2: Nangka ikan yang dina.
0: Cakep.
2: Di sinan kudiang muda-muda.
0: Cakep.
2: Yang camin di hari panik.
0: Suai.
2: Selama panik. Jangan tiba.
0: Cakep.
2: Itu camin. Iyalah, kami balik pantunnya dan si
0: panik. Itu pantunnya, cu.
2: Salamnya ya, Fardi. Salam istimewanya untuk Fardi dan keluarga. Semoga sehat selalu, mudah rezeki dan panjang umurnya. Semoga cepat sembuh juga. Untuk Nena, Aska, Ajuna Lusi, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ucu Moses, Ibu Atati, Mas Joko, Tujawi, Ucu Amin. Itu ya Jamin lah balik pantu Jamin tadi tuh. Abang Sinson, Cubuyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ica, Bunda Aini, Ibu Mina, Ibu Arumi Hati. Ada Pina sih ya. Salam juga untuk kita ya. Terima kasih ya Pina ya. Salamnya. Ya juga tuh Ibu Rida, Emma. Salam untuk semuanya, semoga selalu.
0: Iya.
2: Terima kasih Fardi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Encik Tuan dan Puan, kita break dulu sejenak. Kami hadirkan lagunya dan juga sekalian kami hadirkan seruan azan asar pada pukul 15.36 menit. Jadi Encik Tuan dan Puan yang ingin bergabung nanti di sesi selanjutnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. FM di

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadid.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?"

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pro Dangdut.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Kabarnya mendengar suara Pardi nih. Apa lagunya Pardi?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Gila lagunya, biar awak carikan.
0: Setangkai bunga padi lah.
1: Eh?
0: Setangkai bunga padi.
1: Setangkai, oh itu mawar
0: dari
1: ya?
0: Dari Tantaoki.
1: Setangkai
0: bunga padi.
1: Bunga padi pagi dari siapa? Manis
0: dari
1: manja.
0: Dari Tantaoki.
1: Oh Tantaoki, oke ada.
0: Ada padi.
1: Nah.
0: Tolongnya lah buat Ibu Setini.
1: Iya.
0: Tina di Perawang, Mamba di Kembar, Ibu Ibu apa nama tuh Ibu Setini.
1: Iya.
0: Ibu Adriansa. Juga Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali. Siapa lagi ya? Ibu Dharma, Ibu Mindar, Mama Indah. Buat sesemuanya aja lah. Yang istimewanya buat Pardi sekeluarga ya.
1: Iya.
0: Salam buat Rani. Terima kasih Pardi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami dan Dutio bersama Perempat RR Pekanbaru selalu di hati. Yang ingin bergabung boleh bergabung kembali. Kita sapa penelpon berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Kadri Umar.
1: Apa kabar nih?
2: Kabarnya kabar panas Bang.
1: Panas.
2: Iya. Di situ kabarnya kayak mana?
1: Awak dingin nih.
2: Dingin ya? Pakai selimut.
1: Dingin awak.
2: Aduh,
1: nih.
2: Keluar salah, di dalam salah.
1: Nggak keluar pun lebih salah lagi.
2: Pas kulkas lagi nampaknya.
1: Itu lebih payah lagi, lebih salah lagi tuh.
2: Langsung leku awak di sini.
1: Okay,
2: apakah sore ini sehatnya?
1: Alhamdulillah agak sedikit kurang sih.
2: Kenapa pilih?
1: Agak demam dua beberapa hari ini.
2: Oh, kalau demam minum air hangat biasanya gitu.
1: Nah ini tak habis-habis awak minum air hangat nih. Tapi tetap aja enggak ada perubahan.
2: Ya, jangan segelas, tiga gelas.
1: Udah dari tadi awak dari jam 11 awak minum air hangat terus nih.
2: Tak ada kopinya.
1: Nah itu masalahnya. Awak minum kopi tambah batuk lagi nih.
2: Tambah batuk lagi ya. Tak seperti Bang Eri ya.
1: Iya.
2: Aduh, lagunya.
1: Apa lagunya?
2: Lagu apa kita bikinnya? Oh, apa ya? Apa Cacandika?
1: Cacandika judulnya?
2: Semua orang tahu.
1: Semua orang tahu.
2: Yang tak tahu berarti tidur dia.
1: Semua orang tahu enggak ada nih.
2: Tak ada.
1: Iya.
2: Oh, kalau enggak ke apalah? Ke Yunus lah.
1: Apa judulnya?
2: Cinta.
1: Cinta.
2: Dia duet tuh, duet. Yunus dengan siapa itu? Duet dia.
1: Cinta
2: katanya.
1: Yus Yunus ya?
2: Yunus.
1: Cinta dibalas cinta ya?
2: Cinta dibalas cinta. Iya betul.
1: Iya.
2: Apa penyanyi yang perempuan dong?
1: Penyanyi perempuannya siapa nih? Murni.
2: Oh Murni. Oh nggak palsu dia Murni ya?
1: Murni benar, air murni itu.
2: Air murni itu. Salamnya lah, Bang Pedro Ma dan keluarga saya selalu murah rezekinya, sukses pekerjaannya, panjang umurnya.
1: Amin.
2: Banyak duitnya, bahagia terus di rumah tangga.
1: Iya. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, cepat sembuh ya.
1: Iya.
2: Nah, jangan lupa makan obat. Kadang-kadang obat sekarang tak bisa mengumpulkan pula ya.
1: Iya.
2: Udah itu Tengku Ardiansa. Jamin ya. Waktu Buyung, Putra Beliang.
1: Iya.
2: Sudah itu siapa? Waktu dua ini dia. Siapa Pina di Perawang, Bu Ros. Tiga di Kampar. Udah itu Bunda ini ya. Jadi, itu Suryani. Bu Minar. Apa Pak Dian sudah nguraininya.
1: Iya.
2: Pak Diman. Apa Kaliman Farida ya.
1: Heeh.
2: Dia itu satu lagi. Rudi ya, Rudi dengan Adi.
1: Ya.
2: Surti ini, Nena Aska, semua-semua lah pemkap kecuali saya selalu.
1: Oke. Okay.
2: Cinta dibalas cinta katanya kan?
1: Cinta dibalas cinta.
2: Kalau tak dibalas berarti
1: bertepuk bukan sebelah cinta tangan. Kalau tak dibalas bukan cinta lagi, bukan bertepuk sebelah tangan, tak cinta lagi.
2: Tak cinta lagi.

0: Itu aja, okay. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan cik tuan dan puan yang kembali ingin bergabung. Kita sapa kembali Dandut yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Selfie.
1: Dengan siapa?
2: Selfie.
1: Selfie. Di mana Selfie nih?
2: Di Sungai Pagar.
1: Sungai Pagar, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Hah?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ini apa siapa ya?
1: Fardi.
2: Oh, Bang Fardi. Nah. Bang Fardi lupa kok pas yang kita jumpa.
1: Iya, awak pun lupa, jarang awak jumpa nih ya suaranya.
2: Iya.
1: Apa lagunya nih Selfie?
2: Lagunya bisa milih sendiri.
1: Boleh.
2: Permaisuri lah.
1: Permaisuri.
2: Permaisuri dari Ulan Permata.
1: Ah, enggak ada permaisuri nih. Gak ada.
2: Gak ada?
1: Iya.
2: Kalau gak dari Selfie Yama.
1: Selfie Yama judulnya?
2: Berkali-kali.
1: Berkali-kali ada Selfie Yama berkali-kali.
2: Ada.
1: Ada.
2: Ada ya. Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Bang Fardi aja.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, masih menemani Dandut You bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa kembali penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Volume radionya dikecilin.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Aan Rumbai.
1: Aan Rumbai, gimana ya kabarnya Aan?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Fardi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Aan, apa lagunya?
3: Bisa minta lagunya dari Abah Megiz.
1: Judulnya?
3: Sakit Gigi.
1: Sakit Gigi. Sakit gigi nih. Lebih sakit lagi ya daripada sakit hati ya.
3: Lagi sakit gigi nih Mas Fardi.
1: Lagi sakit giginya.
3: Iya.
1: Masalah lah itu ya.
3: Mana tahu didengar nyanyi sakit gigi sembuh dia.
1: Tambah sakit pula itu.
3: Sembuh lah. Kan udah didendang kan.
1: Kalau sambil minum obat itu sembuh dia tuh. Bukan sembuh ya, berkurang lah dulu, berkurang dulu. Karena sakit gigi enggak bisa langsung sembuh, harus berkurang.
3: Iya.
1: Sakit hati lebih-lebih enggak ada sembuhnya lagi.
3: Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati.
1: Ya salah itu.
3: Terbalik ya?
1: Terbalik. Orang banyak mati gara-gara sakit hati, bukan sakit gigi.
3: Mati kesenangan atau mati
1: tidak? Tinggal bagaimana mengartikannya lah. Oke. Okay. Itu aja?
3: Ada, Fardi.
1: Ada.
3: Oke, okay, salam-salamnya buat seluruh pendengar Setia Dangdut. RRI 4.
1: Iya. Yeah.
3: Dan salam istimewanya buat Fardi, hati-hati pulangnya.
1: Iya.
3: Sehat selalu dan mudah rezekinya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ian Cituanan Puan, itu tadi sakit gigi. Kan kalau lagunya daripada sakit gigi, lebih baik sakit hati ini. Itu artiannya kalau sakit gigi tuh. Tapi sakit hati lebih sakit juga ya. Kita sapa dulu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya. Siapa nih Pak Mali?
4: Benar.
1: Apa kabar Pak Mali? Lagi di mana Pak Mali nih?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Maklum lah mengajar rupiah.
1: Alhamdulillah banyak dapat hari ini nampaknya dia.
4: Fardi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Pak Mali. rada-rada gitulah cuaca kan, awak beberapa hari ini kurang enak badan lah, tapi ya mau gimana kan, harus disyukuri.
4: Bapak pun baru sehat juga nih.
1: Harus disyukuri aja kita nih ya. Iya, apa lagunya? Iya, segmen terakhir karena banyak lagu yang belum diputarin nih. Kalau awak putar lagu nanti kasihan yang nelpon-nelpon awak udah angkat-angkat. Awak terima aja dulu lah.
4: Iya, kalau Pak minta lagu apa aja, Kopi Dangdut aja.
1: Kopi Dangdut, oke.
4: Lagu terakhir nanti ya.
1: Ya.
4: Oke, salam-salam untuk seluruh penggemar pendengar Pro 4 Pekanbaru. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ci, tuan dan puan, kita break sejenak karena sudah ada beberapa lagu ya. Akan kami hadirkan di Dangdut Yo.
5: Pro Dangdut.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selamat.

0: Pro Dangdut. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Yang cintuan dan pon kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan penetapan sasaran dan juga evaluasi berbagai program. Dengan satu rujukan data yang terintegrasi dan juga terus diperbaharui, kementerian lembaga dapat menggunakan basis informasi yang sama untuk mendukung kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan DTSN diatur dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik BPS bertugas menyusun dan juga mengelola DTSN. Sementara itu, kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, antara lain sebagai penyediaan sumber data serta mendukung kementerian secara berkelanjutan. Sekian kabar berita.

0: Pro Dangdut
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, Wan. Titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
6: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
6: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
6: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Terima kasih Cik Tuan Puan masih memilih Pro 4 hari ini Minggu 23 Agustus 2026 sebagai teman perjalanan Anda dan teman aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti, Cik Tuan Puan, senang sekali rasanya saya Bintang Lili Sartika hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan tentunya informasi-informasi yang terus akan menambah wawasan kita sepanjang hari ini ya. Kami akan hadir dengan ragam informasi budaya tradisi Nusantara. Nah, namun sebelumnya Cik Tuan Puan, kami masih akan mewarnai kebersamaan kita untuk hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Melayu.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan aib muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan hidup menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun. Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat dari Universitas Lancang Kuning yang terus mendorong penguatan UMKM melalui inovasi teknologi tepat guna berbasis ekonomi sirkular. Salah satunya dengan mengembangkan mesin mixer semi-otomatis untuk produksi sabun berbahan minyak jelanta bagi UMKM Bank Jatah, yakni Bank Minyak Jelantah di Rumbai, Kota Pekanbaru. Inovasi ini dikembangkan melalui program pengabdian kepada masyarakat bersama tim dosen dan mahasiswa Unilak, dan program ini mendapat dukungan pendanaan basis informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. UMKM Bank Jatah ini memiliki potensi bahan baku minyak jelanta yang cukup besar, di mana setiap bulan mitra mampu mengumpulkan sekitar 6 hingga 10 ton minyak jelanta dari masyarakat dan jaringan mitranya. Selama ini, minyak jelanta dikumpulkan melalui sejumlah skema, mulai dari tabungan jelanta, jual beli langsung, sedekah minyak jelanta hingga pemasaran berbasis affiliate. Ketersediaan bahan baku tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi menjadi produk yang memiliki nilai tambah, salah satunya sabun cuci padat berbahan minyak jelanta. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
4: Me itu tara apa kong Cipa.
3: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo.
6: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan Puan sudah menunjukkan pukul 18:09 saat ini, saudara. Sebelum kita merangkaikan kebersamaan di tepak petang ini menuju tepak malam, kami akan terlebih dahulu menghadirkan mimbar Islam untuk petang hari ini yang mengangkat judul tentang hidup sederhana, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mirwan M.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai judul mimbar agama Islam kita pada kesempatan ini adalah hidup sederhana. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, yaitu tersebar luasnya berbagai macam paham yang menyimpang dari Islam dan bahkan sangat bertentangan dengan Islam, namun sekilas nampak sebagai bagian dari ajaran Islam atau bahkan dituntun oleh Islam, padahal tidak demikian. Selain fitnah syubhat, ada yang lainnya saat ini yang tak kalah bahayanya bagi kaum muslimin, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syahwat di sini bukan hanya terkait masalah hubungan bebas antara pria dan wanita, namun sudah mencakup gaya hidup yang sangat jauh dari tuntunan Islam. Dia menjadi tren atau kecenderungan masyarakat secara umum, yaitu gaya hidup bermewah-mewah, serba glamor. Bahkan sebagian kalangan memamerkan kemewahan diri dan keluarganya kepada masyarakat melalui media sosial. Agama Islam justru menuntun sebaliknya, yaitu gaya hidup sederhana dan zuhud terhadap dunia serta lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dalam Al-Quran, ada 8 tempat yang memperingatkan dan mengecam gaya hidup bermewah-mewah karena kemewahan dan mendustakan ayat-ayat Allah itu seringkali beriringan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf Al-Muzanni radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan atas diri kalian, namun aku mengkhawatirkan dilapangkannya dunia buat kalian sebagaimana dunia ini telah dilapangkan bagi orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian saling bersaing satu sama lain sebagaimana dahulu mereka saling bersaing, dan hal itu akan menghancur binasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Perlu dicatat kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kecaman Islam terhadap sikap hidup bermewah-mewah dan bahkan Islam memperingatkan kaum muslimin darinya bukan berarti mengharamkan berbagai nikmat dan kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah bersikap sederhana dalam membelanjakan harta dan hati tidak tergantung dan cenderung kepada berbagai macam kenikmatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bimbingan di dalam Al-Qur'an untuk para hambanya agar bersikap sederhana dan tidak berlebihan bahkan dalam berinfak sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman saat menerangkan salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman adalah bersikap pertengahan atau sederhana dalam berinfak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berpegang teguh dengan sikap pertengahan dalam masalah harta bukanlah perkara mudah, karena harta itu bisa memperdaya orang dari dua arah, yaitu bersikap berlebihan atau bermewah-mewahan dan sangat kikir melampaui batas atau sangat kurang dari yang semestinya. Pada tataran praktis, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kehidupan yang sederhana di dunia ini. Meskipun kunci perbendaharaan dunia ada di tangan beliau, beliau sangat jauh dari gaya hidup mewah. Hal sebagaimana terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar dari jerami. Lalu aku duduk, kemudian beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu yang lain padanya selain sarung tersebut. Tikar tersebut membekas di lambungnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri lemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati ada sekitar satu sok gandum atau sekitar 2,5 liter dan lembaran yang digunakan untuk menyamak kulit di sudut ruangan, dan terdapat kulit yang sudah disamak dalam keadaan tergantung. Air mataku langsung bercucuran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab?" Aku menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas di kulit engkau dan ini lemari engkau. Tidak ada apa-apa kecuali apa yang aku lihat." Sementara Raja Persia dan Raja Romawi bergelimang dengan buah-buahan dan sungai-sungai, sedangkan engkau adalah Nabi Allah dan pilihannya, sedangkan hanya ini simpanan engkau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, tidakkah engkau ridha bila akhirat itu untuk kita dan bagi mereka dunia ini?" Aku pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia." Tentunya sangat banyak manfaat dari hidup sederhana. Di antara manfaat dari hidup sederhana ini adalah, yang pertama, mendapatkan pahala karena mengikuti gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupan kita menjadi lebih berkah. Yang kedua, tidak mudah terjerumus ke dalam sikap sombong dan membanggakan diri dengan harta. Seringkali penampilan mewah, baik dalam pakaian, perhiasan maupun rumah tinggal dan kendaraan, bisa menyebabkan seseorang lupa daratan dan bisa memicu munculnya sikap tidak terpuji, yaitu merendahkan orang lain. Yang ketiga, hidup sederhana akan lebih mudah untuk bersikap tawaduk kepada orang lain dan berpeluang untuk mendapatkan keutamaan dari sikap sederhana saat mampu untuk bermewah-mewah. Kemudian yang keempat, akan terpelihara dari terperangkap dalam krisis keuangan keluarga akibat gaya hidup mewah dan boros. Yang kelima, akan mudah beradaptasi saat menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan ini. Secara umum, seseorang tidak selalu dalam keadaan makmur.

0: kaum-kaum lemah, orang-orang yang tidak beruntung yang ada di sekitar kita. Fa'tabiru ya ulil albabi wal absar. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara citra puan, setelah kita simak mimbar Islam petang ini dengan judul Hidup Sederhana, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 yang dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan Qori Ah Harun. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan langsung dengan seruan azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:24.
2: Bismillahirrahmanirrahim. What?

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dia lapar. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk-menjenguk, kalau senang, jelang-menjelang. Kalau jauh, ingat-meningat, kalau dekat, tinjau-meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Encik Tuan dan Puan, itu dari satu lagu dari Opik dengan judul lagunya Rapuh ya. Semoga lantunan lagu ini membuat hati kita kembali diingatkan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Anda yang baru saja menunaikan sholat maghrib, alhamdulillah. Semoga ibadah kita diterima dan menjadi ketenangan untuk melanjutkan aktivitas malam ini, Tuan dan Puan. Dan bagi yang kembali melanjutkan perjalanan, ke lanjut bekerja atau sudah santai bersama keluarga, tetap ditemani malam dengan suasana yang nyaman bersama tepak malam ya. Dan salam hangat dari Sudirman 440 dari Pro 4, semoga malam ini membawa ketenangan, keberkahan dan hati yang lebih damai untuk kita semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Anci Tuhan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat datang dari tepian Narosa, yaitu Festival Pacu Jalur 2026, di mana PT Bank Riau Kepri Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan gelaran event budaya nasional tahunan ini. Dukungan yang diberikan BRK Syariah melalui pembukaan stand booth khusus serta stand bazar UMKM produk lokal berbasis digital. Kehadiran bazar UMKM tersebut terwujud melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuansing dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Kuantan Singgingi, di mana setiap stand UMKM telah dilengkapi fasilitas pembayaran digital menggunakan kris BRK Syariah untuk mempermudah transaksi pengunjung. Branch Manager BRK Syariah Cabang Teluk Kuantan Alfikri Jamil menyampaikan bahwa keterlibatan BRK Syariah dalam event dunia ini merupakan langkah nyata perusahaan untuk mendorong digitalisasi UMKM lokal sekaligus mendekatkan akses perbankan syariah bagi masyarakat maupun wisatawan. Stand booth khusus BRK Syariah difungsikan sebagai pusat layanan keuangan langsung bagi para pengunjung festival. Kemudian disediakan juga souvenir serta hadiah menarik bagi masyarakat yang langsung melakukan pembukaan rekening baru. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh aleona.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat malam Ci Tuan dan Puan. Bagaimana? Ya, suguhan yang mengawali tepak malam ya. Kita sudah masuk di segmen tepak malam hari ini Minggu 23 Agustus 2026 Ci Tuan dan Puan. Dan kita memasuki suasana kental budaya Indonesia. Karena kalau bicara tentang budaya Indonesia, rasanya tidak akan pernah ada habis-habisnya Ci Tuan dan Puan ya. Kalaupun habis, enggak lah. Dari sekian, dari berapa provinsi ya yang ada di Indonesia itu kayak tidak ada habis-habisnya. Satu provinsi aja banyak sekali budayanya, ya kan. Nah, inilah yang akan terus kita hadirkan setiap hari di Ragam Irama Nusantara Ci Tuan dan Puan. Dan kali ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Provinsi Jawa Barat. Karena di sini ada warisan budaya tak benda yang penting untuk dilestarikan. Jadi kekayaan budaya di Jawa Barat itu didominasi oleh kebudayaan Sunda yang berkembang di tataran Sunda, Tanah Pasundan, serta Tanah Priangan, saudara. Dan ragam budaya Jawa Barat ini mencakup bahasa Sunda, berbagai pakaian adatnya seperti pangsi, kebaya pengantin, bedahan, menak, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Tapi malam ini kita khusus untuk membahas tentang satu seni, kesenian tradisional dari tanah Sunda yang bisa kita lihat keindahannya lewat gerak dan bakul nasi. Dan tarian ini menyuarakan filosofi ketahanan pangan masyarakat Sunda, Ci Tuan dan Puan. Namanya tari Baboko Mangkup. Nah, tari Baboko Mangkup ini sering dipentaskan oleh lintas generasi ya, menggunakan bakul besar. Nah, inilah yang mereka sebut dengan Boboko sebagai properti dalam pementasannya, Ci Tuan dan Puan. Jadi tari Boboko Mangkup ini melambangkan arti kehidupan karena Boboko digunakan sebagai tempat nasi oleh masyarakat Sunda. Dan tari Boboko Mangkup juga bercerita tentang ketahanan panganan mereka.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam.

0: pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

masuknya pada kami informasikan waktu sholat fardu isya untuk hari ini masuk pada pukul 19:33 nanti ya. Jadi yang masih dalam perjalanan mudah-mudahan perjalanan menyenangkan dan mencari tempat-tempat yang pas, yang tepat dan nyaman untuk melaksanakan sholat fardu isyanya nanti ya. Kita kembali ke informasi terkait dengan kesenian Boboko Mangkup tadi dari daerah Jawa Barat, Cik Tuan dan Puan ya. Dan filosofi yang tersirat dalam kesenian tari Boboko Mangkup ini terlihat dari posisi Bobokonya saat ditampilkan, saudara. Jadi ketika Boboko telah terisi oleh nasi, maka hal ini melambangkan tentang keberlangsungan hidup yang berjalan baik. Tapi jika Boboko dalam posisi mangkup atau tertelungkup, artinya itu menggambarkan kehidupan dan kondisi masyarakat sedang mengalami masa sulit. Nah, karena itulah saudara, masyarakat berusaha keras agar Boboko atau bakul ini selalu dijaga dalam kondisi terisi. Hal ini juga berkaitan dengan ajaran jalan menuju keutamaan hidup masyarakat Sunda. Jadi etos dan watak Sunda disebut cager, bager, siger dan pinter, yang memiliki arti sehat, baik, mawas dan cerdas. Dan tari Boboko Mangkup ini biasanya dipentaskan oleh 12 orang penari ya, saudara, yang terdiri dari 1 orang penari laki-laki, 5 orang penari perempuan dan 6 orang penari anak-anak. Nah, dalam pementasannya kelima penari perempuan ini akan berputar-putar memainkan Boboko dengan gerakan yang lemah gemulai. Terkadang kelima penari ini sesekali termenung melihat ke atas langit. Nah, para penari perempuan juga akan merentangkan tangan dan kemudian menari di atas Boboko yang terbalik dengan gerakan jari jemari yang lentik. Dan penari perempuan juga kemudian menaburkan bulir beras ke udara hingga jatuh ke tanah. Lalu penari laki-laki akan memunguti bulir beras itu kembali. Dan tari Boboko Mangkup ini, Cik Tuan Puan menyuguhkan hiburan dengan berbagai kejutan yang dihadirkan ya. Contohnya nih, kadang-kadang para penari keluar membawa ular dari balik panggung dan membuat suasana menjadi gaduh. Dan biasanya aksi ini berhasil membuat penari anak-anak berhamburan. Dan pementasan tari akan diakhiri dengan para penari perempuan yang muncul dari balik Boboko mengenakan hiasan kepala seperti mahkota yang menjulang tinggi.

0: Amit, amit.
1: Terima kasih saudara masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru untuk mengawal dan menemani aktivitas serta perjalanan Anda malam hari ini. Kita rehat sejenak Ci, Tuan dan Puan ya, karena sudah masuk waktu sholat isya untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya sewaktu dan yang sewaktu pada pukul 19:33. Jadi untuk selanjutnya kami akan hadirkan kumandang azan isya untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Dan dari Sudirman 440 kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa dijabah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi ke ragam irama Nusantara kita, Cik Tuan dan Puan ya. Kita masih akan membahas, tapi ini sebagai penutup ya, ragam irama Nusantara kita terkait dengan tari Boboko Mangkup yang merupakan seperti kebanyakan tari tradisional lainnya. Dalam pementasannya pastilah ya diiringi oleh alunan alat-alat musik tradisional. Nah kalau Boboko Mangkup ini lebih seperti kendang, kecapi laras salendro, kemudian kecapi laras madenda, suling, kolotok, kecrek atau simbal, bass elektrik dan juga gong berukuran besar. Dan iringan alat musik yang dinamis ini membuat pertunjukan tari Boboko Mangkup menjadi semakin hidup dan menghibur saudara. Dan saat ini tari Boboko Mangkup ini biasa dipentaskan oleh para penari untuk mengisi acara-acara hiburan, hajatan atau upacara menyambut tamu kehormatan. Jadi mementaskan tari Boboko Mangkup adalah salah satu upaya untuk melestarikan dan mencintai budaya lokal. Dan agar budaya asli Indonesia tidak hilang dan tergantikan oleh budaya baru karena faktor globalisasi. Jadi Pro 4 juga punya tanggung jawab untuk terus memperkenalkan semua seni tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, Cik Tuan dan Puan ya. Semoga bermanfaat dan tentu maksud saya mengingatkan kita bahwa ragam kesenian tradisi dan budaya ini harus dan wajib kita kenal dan tentunya kita kenalkan juga kepada generasi-generasi muda agar mereka masih ingat dan masih mengenang semua tradisi ini sehingga mereka tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan ragam tradisinya. Semoga bermanfaat saudara dan sampai jumpa lagi di ragam Irama Nusantara berikutnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Dari Sudirman 440 Pro 4 RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda yang mungkin baru saja sampai di rumah ya, melepas penat, melepas lelah, duduk sejenak untuk selanjutnya Anda menuju tempat untuk membersihkan diri, artinya mandi lah ya kan, mandi biar segar. Setelah itu baru duduk santai, menghitung-hitung apa yang sudah terlewati sepanjang hari ini untuk bersyukur dan ikhlas ya. Syukur dan ikhlas itu harus saling berdampingan, Cik Turan Puan, agar kita bisa lebih kuat lagi menjalani kehidupan. Baik, selanjutnya kita rangkaikan malam hari ini dengan mini drama tentang Ninin Anteh, Penunggu Bulan. Ini merupakan cerita dari daerah Jawa Barat. Nanti kita rangkaikan lagi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Nusantara.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah.
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma

0: pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendorong

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih saudara, masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Baru saja tadi kita dengarkan mini drama ya, yang tentunya punya cerita dan pesan tersendiri. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus pengingat kecil untuk kita semua. Dan malam semakin hangat, Cik Tuan dan Puan dan Tepak Malam masih akan menemani waktu santai Anda. Selepas satu lagu, selepas drama minta ini satu lagu DJ apa Sik Sik Si Batu Manikam ya, persembahan dari tanah Sumatera, dan berikutnya persembahan yang tidak kalah menarik Cik Tuan dan Puan, di mana khusus minggu ini ya, minggu kedua dan minggu keempat itu khusus ya segmen apresiasi budaya lokal dari Senandung Nauli yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara. Dan kali ini saya mengajak Anda semuanya untuk mengenal Gorga Batak. Ini merupakan ragam hias tradisional Batak yang bukan sekedar indah dipandang, tapi juga memiliki makna, simbol dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Bersama Pro 4 RR Pekanbaru kita kenali, kita apresiasi dan kita ikut juga menjaga warisan budaya Nusantara. Cik Tuan dan Puan, seperti kita ketahui bahwa Gorga Batak Toba ini adalah seni ukir tradisional yang berasal dari masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara di Indonesia. Dan gorga ini umumnya digunakan sebagai hiasan rumah Batak Toba atau disebut juga dengan rumah bolon ya saudara. Dan motif-motif yang sering digunakan dalam gorga Batak Toba ini meliputi gambar-gambar yang menggambarkan alam, binatang atau simbol-simbol kepercayaan dan nilai budaya masyarakat Batak Toba. Seorang pengukir ya, seorang pengukir gorga Maraden Sitanggang juga ya akan menjelaskan tentang gorga Batak ini.
1: Molo gorga manang ukiran di halak Batak mar arti situ tudo on lapatan ni gorga on omma liku-liku ni kehidupan ni saluhut jolma. Gorga warnana tolu, merah, putih, hitam. Nabi rongon ruang lingkup dunia. Jadi lapatan ni nabot taron omma melambangkan kesucian songon na hudok na keningan putih soha bubuhan, putih soha liabat. Warnana merah ibagasa gorgaon onni pemisah don di antara ni nabirong alai molo nabotar tetak don ikoseda sian bonana sahat tu ujungna ima molo warnani gorgai jala gorgaon petuduhon songo dia do dalan ni parngoluon ni napuna.

0: bagasi manang napuna jabui.
1: Nah, Cik Tuan dan Puan, dari keterangan Bapak Sitanggang ini, Cik Tuan dan Puan ya bisa kita ketahui bahwa ternyata gorga itu memiliki tiga warna khas, merah, hitam, dan putih ya. Dan warna yang tiga macam ini disebut tiga bolit. Dan bahan-bahan untuk gorga ini biasanya kayu lunak yang mudah dipahat. Dan biasanya dulu nenek-nenek orang Batak itu memilih kayu ungil namanya. Atau juga orang menyebutnya kayu ingul. Jadi kayu ungil ini mempunyai sifat tertentu, antara lain tahan terhadap sinar matahari langsung, begitu juga terhadap terpaan air hujan. Yang berarti tidak cepat rusak atau tidak cepat lapuk ya, akibat kena sengatan terik matahari dan terpaan hujan. Dan kayu ungil ini juga biasa dipakai untuk pembuatan bahan-bahan kapal atau perahu di Danau Toba, Cik Tuan dan Puan.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Martilaha adalah proses upacara adat kematian khas suku Batak. Martilaha ini dilakukan jika pihak yang meninggal dunia adalah seseorang yang belum menikah. Martilaha merupakan sebuah proses upacara adat yang sakral dan masih terjaga keberadaannya hingga sekarang. Martilaha merupakan sebuah bentuk pelepasan arwah seseorang yang meninggal dunia saat anak tersebut belum menikah atau belum berumah tangga. Hal ini dilakukan agar arwahnya mendapatkan ketenangan di alam akhirat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal gitu. Beda lagi ya iramanya.

0: artinya kita berdua senang bahagia sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara bagi Anda yang masih ingin menikmati ragam lagu-lagu daerah Sumatera Utara ya, diapresiasi budaya Batak untuk malam hari ini di Senandung Nauli. Kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda kurang lebih 60 menit ke depan ya, masih rangkaian lagu-lagu spesial dari Tanah Batak. Dari Sudirman 440, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang mau beristirahat, dan tentunya selamat menikmati malam yang indah. Semoga yang mau beristirahat mimpi yang indah, dan tentunya kita besok dibangunkan dengan suasana hati yang lebih berbahagia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Indonesia yang mendiami Pulau Sumatera. Suku ini memiliki sederet keunikan mulai dari bahasa, alat musik tradisional hingga rumah adatnya yang disebut Rumah Bolon. Rumah Bolon merupakan rumah adat suku Batak. Tidak hanya sebagai hunian, rumah adat tersebut juga banyak dicari khususnya bagi wisatawan luar Pulau Sumatera. Rumah yang juga disebut sebagai rumah gorga ini memiliki sejarah dan filosofi tersendiri bagi suku Batak. Bagi masyarakat Batak, rumah tersebut melambangkan status atau kelas sosial yang dimiliki. Nah, bagaimana sejarah rumah adat suku Batak Toba tersebut? Sudah menjadi rahasia umum jika Rumah Bolon merupakan rumah adat yang sangat berarti bagi suku Batak. Rumah adat ini kini menjadi tempat tinggal masyarakat suku Batak yang dulunya merupakan tempat di mana para raja-raja Sumatera Utara tinggal. Awalnya Rumah Bolon adalah istana yang ditempati para raja mulai dari raja pertama hingga raja terakhir Sumatera Utara. Rumah Bolon dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dengan suku yang tinggal di dalamnya. Namun jenis rumah adat ini yang kini dapat ditemui yaitu Bolon Jabu Batara Siang dan Bolon Jabu Ereng. Jabu Batara Siang merupakan jenis rumah adat yang memiliki banyak ukiran atau hiasan. Sedangkan Jabu Ereng adalah rumah adat yang tidak mempunyai hiasan. Adapun filosofi rumah Bolon adalah sebagai berikut. Pondasi rumah yang sangat kokoh melambangkan masyarakat suku Batak yang selalu bersama-sama menghadapi beban yang berat. Sementara masing-masing tiang penyangga yang disebut ninggor melambangkan kejujuran dari setiap warga masyarakat. Atap rumah yang disebut dengan song-song boltok dimaknai agar ketika ada sikap yang kurang berkenan dari pemilik rumah, sebaiknya disimpan di dalam hati. Ketika bebersih rumah, warga suku Batak Toba selalu membuang kotoran melalui talaga yang biasanya terletak di dekat tungku. Hal ini dimaknai untuk menghilangkan segala keburukan di dalam rumah dan menghilangkan setiap perbuatan buruk penghuninya. Di bagian rumah juga terdapat sebuah panggung berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Hal ini juga bermakna harapan kepada sang pencipta agar penghuni rumah senantiasa dilimpahi rezeki. Selain filosofi bangunan, setiap lukisan, hiasan, dan bagian bangunannya memiliki makna tersendiri yakni 1. Ornamen gorga berbentuk cicak artinya orang Batak dapat hidup di mana saja dan bisa beradaptasi. 2. Ornamen gorga berbentuk ular ada kaitannya dengan kepercayaan suku Batak bahwa jika rumah dimasuki ular maka penghuninya akan mendapatkan berkah. 3. Ornamen gorga berbentuk kerbau sebagai ucapan terima kasih kepada kerbau yang telah membantu manusia dalam kehidupan. 4. Tiang tinggi ninggor berbentuk lurus dan tinggi bermakna kejujuran. 5. Arop-aropan di bagian depan hunian sebagai harapan dapat hidup layak. 6. Penahan atap song-song boltak merupakan pengingat bahwa jika ada tuan rumah yang dirasa tidak baik, maka hendaknya dipendam di hati saja. 7. Lubang telaga di dekat dapur masak sebagai tempat membuang kotoran, harapan untuk membuang jauh-jauh segala keburukan dan kesalahan dari dalam rumah. 8. Panggung kecil untuk menyimpan padi sebagai bentuk harapan untuk kelancaran dalam hidup. Banyaknya makna yang terkandung dalam setiap bangunan membuktikan bahwa rumah tersebut didirikan tak hanya untuk tempat

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Masih bersama saya Bintang Leli Sartika di Tepak Malam ini. Mana-mana Anda yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, ataupun bagi Anda yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Dan seperti biasa, saudara, malam ini akan kita lalui dengan ragam lagu-lagu Nusantara ya, selepas tadi kita nikmati apresiasi budaya lokal khusus dengan senandung lagu-lagu dari Tapanuli, Cik, Tuan dan Puan ya. Kita kali ini akan bergerak ke beberapa wilayah untuk menikmati suasana malam yang membawa kita mengenal lebih dekat pesona budaya Nusantara, Cik, Tuan dan Puan ya. Kita mau ke Sumatera Barat dulu, Cik, Tuan dan Puan ya. Ada ada lagu dari Sumatera Barat yang akan kami hadirkan untuk Anda. Aduh, kepiye iki yo. Kita akan menuju daerah Sumatera Barat. Ada lagu yang mungkin sudah tidak asing lagi lah buat kita semuanya ya, dari Alvina Brenner.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada negeriku.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Tuan dan Puan, pendengar Pro 4 Pekanbaru, di zaman sekarang ini ya, mencintai budaya itu tidak harus selalu dengan cara yang besar. Kita bisa memulai dari hal-hal sederhana. Contohnya nih, Tuan dan Puan, mendengarkan lagu daerah, menikmati lagu-lagu tradisional. Jadi ini bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi bentuk rasa cinta kita. Teknologi sekarang bisa menjadi sahabat kita ya, Cik Tuan dan Puan. Dan lewat media sosial dan ruang digital, kita bisa menyebarkan kabar budaya lokal kita supaya makin dikenal ya. Ini bukan hanya untuk ceritanya untuk bukan di Pekanbaru, tapi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Jadi karena budaya itu bukan sekedar cerita masa lalu, tapi budaya kita itu adalah identitas kita yang tetap hidup, berkembang, dan bisa mengikuti budaya. Sekarang cara kita hari ini, jadi dengan mengenal, menikmati, membagikan, dan membanggakan. Itulah cara kita menjaga jati diri bangsa kita, Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama Tepak Malam ya, karena dari Pro 4, malam ini kita masih menikmati suasana santai sambil terus dekat dengan budaya kita melalui ragam lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat, dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain, minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa, dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, dan tidak terasa kebersamaan kita di Tepak Malam sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami menikmati lagu, cerita, dan berbagai sajian budaya Nusantara malam ini. Semoga apa yang telah kami hadirkan bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus mengingatkan kita untuk terus mencintai dan menjaga budaya yang kita miliki. Nah, bagi tuan dan puan yang akan beristirahat, selamat melepas lelah ya. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang dan besok kita kembali dengan semangat baru. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap lestarikan budaya, dan jangan lupa Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau selalu dekat di hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
3: ini NKRI,
2: bahasa,
4: Indonesianyan,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
7: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Indonesia bukan negara yang dibangun di atas satu suku, satu bahasa, atau satu budaya. Kita dibentuk dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam keyakinan. Keberagaman bukanlah tantangan, ia adalah kekuatan. Dan kekuatan itu hanya akan berarti jika kita mampu menjaganya dalam semangat persatuan. Menjiwai semangat kemerdekaan bukan hanya soal mengenang sejarah perjuangan, tapi juga tentang menghayati nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya, persatuan dalam keberagaman. Tanpa semangat itu, kita mudah terbelah oleh isu SARA, oleh fanatisme sempit, bahkan oleh kepentingan pribadi yang sempit. Kemerdekaan harus terus dijaga, dan untuk itu kita harus bersatu. Karena Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.

0: Tidak ada manusia yang ini hidupnya sengsara. Tanpa disurvei pun, kita bisa memastikan bahwa kebahagiaan adalah keinginan setiap pribadi di dalam segala aktivitasnya. Ya, bahagia adalah sebuah kata yang dirindukan dan sangat ingin terwujud pada kehidupan setiap pribadi. Ada beberapa tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak mau berusaha untuk mencapainya. Ia cukup merasa nikmat dengan membayangkannya. Yang kedua, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Ia tempuh menurut keyakinannya saja, tanpa mau menambah ilmunya. Yang ketiga adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia tidak mau mengikutinya. Ia lawan kebenaran yang selalu menggedor di dalam hatinya. Dan yang keempat ialah, dia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu pula bagaimana cara mencapainya. Dan kemudian, ia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjalankannya. Inilah orang yang merencanakan kebahagiaan yang ingin diraih. Ia pelajari ilmunya dan dia raih dengan penuh keyakinan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatmu? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 4, mengundurkan diri dari udara.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan, kami mohon maaf karena siaran kami beberapa menit tidak mengudara karena ada kesalahan teknis satu dan lain hal. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Dengar. Ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, boleh langsung gabung di line telepon 0761-24595, 0761-24595, atau di via WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami ya ke 0811-7673-991. Itu via pesan singkat WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di program ini. Baik, mendengar, kami informasikan untuk Mutiara Pagi disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan di streaming kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital, dan juga disiarkan di Pro 4 RRI Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, Cinta Nabi, Cinta Allah, kita akan simak terlebih dahulu pendengar tausiahnya bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Al-Ustaz Dr. Randus Haji Muksin Zahri MA. Kami persilahkan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال أيضا في آية أخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. أشهر المسلمين والمسلمات جماعة pendengar RRI di mana saja berada, cincin tuan-tuan dan puan-puan rahimakum Allah. Mencintai Nabi dalam rangka mencintai Allah, inilah yang tergambar ditegaskan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31. Yakni, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi, kalau kita ditanya apakah kamu benar-benar mencintai Allah, maka tanda-tandanya adalah ittiba' kepada Rasul. Kenapa kita harus ittiba' kepada Rasul? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah di muka bumi dalam rangka menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah Habibullah. Jadi Rasul itu adalah kekasih Allah. Maka apabila kita mencintai Rasul, sudah otomatis mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Rasul? Yang pertama, kita senantiasa berselawat kepada Rasul. Sedangkan Allah saja sudah dan selalu berselawat kepada Rasul. Malaikat berselawat kepada Rasul. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, mengaku cinta Allah, maka kita senantiasa wujudkan dalam bentuk berselawat kepada Rasulullah. Bisa kita lakukan berselawat itu sendiri-sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat, mereka itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka hai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Rasul itu adalah bersalawat kepada beliau. Hakikatnya kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasul itu bukan karena Rasulullah itu minta doa dari kita? Tidak. Justru sebaliknya, dengan kita berselawat kepada Rasul, kita justru berharap syafaat Rasul dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Apabila kita mendapatkan syafaat Rasul, maka insya Allah kita akan termasuk manusia yang beruntung. I think pertama. Kemudian yang kedua, kita cinta Nabi dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ittiba kepada Nabi. Ittiba kepada Nabi itu artinya apa? Mengikuti jejak-jejak, mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Atau dalam bahasa yang lain, mengikuti sunnahnya. Jadi menjalankan sunnah Nabi itu dalam rangka mencintai Allah. Bukti cinta kita kepada Allah itu adalah menjalankan sunnahnya. Nah, kita tahu bahwa selama ini, bahwa sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita bicara secara fikih, bahwa hukum-hukum Islam itu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Sudah itu As-Sunnah. Dan tentu saja As-Sunnah ini yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Al-Quran. Dia sejalan. Bahkan Sunnah Nabi banyak sekali menjelaskan tentang maksud dan makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi dua hal ini adalah merupakan dua sisi mata uang yang enggak bisa dipisahkan. Kalau kita ngaku cinta Allah, maka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita bertanya, atau mungkin banyak yang bertanya, apa saja yang harus kita ikuti dari ajaran Rasulullah SAW? Dari beberapa pembahasan, bahwa mengikuti Rasulullah SAW itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenal beliau. Maka perlu kita membaca, mempelajari tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, tentang sejarah Nabi kita. Siapa namanya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, di mana dia lahir. Maka disinilah perlunya kita mempelajari sirah, baik secara pribadi-pribadi maupun secara bersama-sama dengan misalnya mengadakan satu ijtima, satu perkumpulan untuk melakukan kajian terhadap sirah Nabi yang disebut dengan memperingati Maulud Nabi, ya. Itu adalah bagian daripada upaya kita dalam rangka menanamkan cinta kita kepada Rasul. Karena kita ingin mengikuti sunnah Rasul. Harus kita akui bahwa sampai hari ini banyak kita yang barangkali belum 100% mengikuti sunnah Rasul itu. Kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Rasul, kita percaya dengan kitab, kita percaya dengan hadis-hadis Rasul. Tapi ilmu kita masih belum cukup. Artinya masih harus terus belajar tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan dapat pada diri Rasulullah itu adalah keteladanan yang baik. Maka mencintai Rasul, ittiba kepada Rasul adalah dalam rangka meneladani, mencontoh, meneladani. Andai kata kita berharap kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Bahkan di dalam ayat tadi disebutkan, keteladanan itu justru harus sampai kepada satu tingkat ketaatan. Nah, Allah tegaskan kan, Qul ati'ullaha wal rasul. Katakan Muhammad, hendaknya orang-orang beriman itu taat kepada Allah dan Rasul. Jadi cinta Nabi, cinta Allah. Taat Nabi, taat Allah. Maka inilah kunci daripada orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama adalah selalu membaca selawat sebagai bukti cinta kita. Kemudian yang kedua adalah ittiba kepada Rasul. Nah, ittiba kepada Rasul ini, kajian para ulama itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah Rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Itu kita mesti ikuti. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ini. Kemudian yang kedua adalah kita boleh ittiba kepada Rasul sebagai orang-orang yang berada dalam tradisi Arab. Ya, misalnya cara berpakaian, nah, itu kan termasuk tradisi Arab. Bukan hanya pakaian Rasul itu, pakaian jubah itu bukan hanya pakaian Rasul saja, tapi pakaian orang-orang yang menentang Rasul juga jubah ya ketika itu. Tapi kalau kita ingin mengikutinya, nggak ada masalah. Sebab dalam prinsip dalam Islam itu, dalam hal berpakaian adalah menutup aurat. Maka apabila kita tidak berpakai model jubah misalnya, tapi kita tetap prinsipnya menutup aurat, is okay, nggak ada masalah. Karena ini adalah bagian daripada tradisi orang-orang Arab ketika itu. Tapi Islam menganjurkan justru pakaiannya itu menutup aurat, tidak menyebutkan model pakaian apa gitu. Apakah batik, apakah koko, apakah apa, tidak disebutkannya. Yang penting adalah pakaiannya menutup aurat. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang ingin menggunakan jubah, ya nggak ada masalah. Dan kita juga tidak boleh mengatakan, orang Arab tidak seperti itu. Karena ini adalah sunnah Rasul juga. Ya, walaupun itu berbentuk tradisi. Tapi tentu adalah tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran yang beliau sampaikan juga kepada kita. Nah, oleh karena itu, apa yang disebutkan ittiba kepada Rasul, dapat kita pahami bahwa yang mesti kita ikuti adalah yang wajib, yang sunnah, tetapi kalau yang sifatnya tradisi, itu sifatnya adalah mubah. Ya, kita boleh ikut, kita boleh tidak. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu saja cinta kepada Rasul adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kita harus memelihara. Kita harus memelihara. Memelihara dalam artian mengerjakan selalu apa saja yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga harus membela apa saja yang datang dari orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Allah, maka kita bela. Yang menista Rasul, kita bela. Kita tidak boleh ada orang yang bisa mencaci Rasul, menghina ajaran agama ini. Nah, maka itu adalah bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita yakin bahwa beliau benar adanya dan benar ajarannya, insyaallah.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar Pro 1, cinta Nabi, cinta Allah. Ya, ini menjadi topik pembahasan yang masih kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Kita masih bersama juga dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustadz Dr. Andos Haji Muksid dari MA. Jadi pendengar Pro 1, kini sudah tiba waktunya juga kami buka atensi untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, silahkan pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ya, ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pembahasan ini di 0761245 nomor yang bisa Anda gunakan, atau nanti juga bisa gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Pendengar kita di ujung telepon ini sudah ada bergabung, Ustaz. Mungkin akan kita sapa terlebih dahulu untuk yang di ujung telepon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
1: Ya, dengan siapa nih?
4: Dengan Ocu, Kak Cik.
1: Ocu, amin. Silahkan Ocu, amin. Cinta Nabi, cinta Allah, Ocu.
4: Ya. Masjid.
1: Oh, iya. Baik, Ocu.
4: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau nanya begini, Ustaz. Kan empat daripada sifat Nabi itu disebut sifat Nabi. Orang menyebutnya sifat Nabi. Padahal Nabi itu yang dicontoh, yang diikuti, yang diteladani, seperti sidik, tablik, amanah, fatonah, yaitu benar, dipercayai, cerdik, dan juga berdakwah. Nah, apakah ini memang sifat Nabi? Kita boleh mengikutinya karena manusia itu mempunyai sifat dan tradisi pribadi ya, bukan tradisi masyarakat. Ada seseorang tuh punya tradisi pribadi, yaitu kesukaan yang tidak bisa orang lain tahu yang dideteksinya. Merubahnya itu menjadi sifat Nabi itu bolehkah Ustaz? Kalau bisa, kalau tidak bisa bagaimana Ustaz? Pemanya banyak di zaman Rasulullah itu kan satu sejarah-sejarah aja lah dulu. Nabi pergi ke pasar, mengeruk karung tepung, ada yang kering, ada yang basah. Mereka ditegur oleh Nabi, siapa yang mencampuri antara yang baik dengan yang buruk, bukan umat saya. Zaman sekarang ini, banyak orang yang kita jumpai hal yang semacam itu. Barang buruk tercampur dengan barang baik. Orang tidak bisa menegurnya. Apakah ini sudah menyalahi Ustaz? Ini dakwah bilhal ya mungkin. Barangkali sifat-sifat Nabi aja kita kan tidak perlu berbuat begitu, kata dia.
1: Okay.
4: Ini mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik.
4: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, mungkin langsung segera ditanggapi. Silakan Ustaz.
2: Ya, ini juga bagian daripada daripada ittiba atau cinta kepada Nabi apabila perkataannya, perbuatannya kita ikuti. Ya, ini sunnah. Sifat itu memang wajib bagi Nabi, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mengikutinya gitu. Ya, dan kalau kita bicara tabligh itu kan tidak harus di atas mimbar ya. Tabligh itu kan menyampaikan walau anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu dariku walaupun hanya satu ayat. Yeah. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan kebenaran kepada diri sendiri, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Andai kata kita tahu perbuatan itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya bagi kita untuk mengingatkan dia. Makanya ada ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah memberikan nasihat dan wasiat kepada seorang lain itu ya dengan benar dan dengan sabar. Nah, kadang-kadang ada juga menasihat dengan benar tapi enggak sabaran gitu ya. Nah, ini dikaitkan kebenaran itu dengan kesabaran. Artinya kita mesti harus sungguh-sungguh menyampaikan dengan cara yang baik agar mereka bisa merubah tradisi yang tidak baik itu menjadi tradisi yang lebih baik insya Allah.
1: Oke, baik. Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Cuk Amin. Dan terima kasih Ocu sudah bergabung. Terima kasih juga Ustaz sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Yang lain juga boleh pendengar ya. Tentu masih ada waktu kita untuk Anda yang ingin berpartisipasi di nomor yang sama. Tentu bisa Anda gunakan 0761-24595 ya. Hanya di satu telepon saja. Kalau untuk gabung di WhatsApp itu boleh di via pesan singkat WhatsApp 0811-767-3991. Di ujung telepon ada pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mudah-mudahan sehat keluarga menyambut bulan Maulud.
1: Amin. Amin. Ya, Pak.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dipercaya sama Nabi dan hamba Ta'ala, Rasul Allah.
1: Pak Suhaimi ya.
4: Percaya sama nabi-nabi lain macam mana Ustaz?
1: Bagaimana?
4: Kalau Nabi Muhammad istighfar, kalau nabi-nabi yang lain kita macam mana Ustaz? Ucapannya.
2: Iya.
4: Nabi-nabi kan baik. Banyak Ustaz. Yeah. Kalau Nabi Muhammad istighfar, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar wa akbar subhanallah walhamdulillah. Kemudian nabi-nabi lain macam mana Ustaz?
1: Yeah,
4: supaya
1: yeah.
4: Masyarakat tahu Ustaz, kita kan mencintai Nabi. Nabi yeah. Banyak.
2: Yeah.
1: Baik.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bengkalis ini pendengar setia kita Pak Suhaimi itu Ustaz, silakan. Sampai
2: alhamdulillah.
1: Hafal. Ya, baik.
2: Jadi yang kita bicarakan ini konteksnya cinta Nabi, cinta Allah. Itu bisa dikaitkan secara umum, bisa juga dikaitkan secara khusus. Karena apa? Dalam ajaran agama kita, secara akidah, kita wajib percaya adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu sebenarnya 24 termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25. Mm-hmm. Jadi untuk urusan akidah dan keyakinan, kita mesti juga harus mencintai nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu juga rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis nabi. Maka kita mesti juga pelajari itu. Tetapi kalau kita bicara tentang bersolawat, maka memang khusus kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun percaya kepada Nabi yang lain, untuk kita bisa jadikan pelajaran bahwa tujuan mereka adalah untuk menyampaikan ajaran Allah dan hikmah-hikmah yang dimunculkan dari perjuangan Nabi-Nabi itu bisa kita jadikan contoh teladan hidup kita. Nah, tidak terkecuali tentu saja utamanya adalah nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah.
1: Iya, oke, baik Ustaz. Baik, di 2 menit waktu yang tersisa penghujung kebersamaan kita ini Ustaz, ya, mungkin lebih mendalami tentang cinta nabi, cinta Allah, apa pesan yang ingin disampaikan sekaligus juga kesimpulan dan penutup dari Ustaz. Silakan.
2: Baik, ya. Jadi konteks kita untuk menanamkan cinta nabi adalah hal menjadi penting, karena itu merupakan jalan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa ajaran dari nabi. Tidak mungkin kita mengenal kekuasaan Allah dengan sifat-sifatnya kecuali kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah wasilah kita untuk mencintai Allah. Maka ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah mestilah kita ittiba, kita ikuti. Jadikan ia teladan hidup, dan semoga dengan kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan menjadi insan yang benar-benar mencintai Allah juga. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, maaf ya, datang pula bersin.
1: Iya, baik Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz.
2: Iya, kalau udah bersin tuh tak ada ingat yang lain-lainnya gitu. Fokus. Jadi baik. Para pendengar, jadi mohon maaf ya. Maklum dah, ada berumurnya, jadi bersin-bersin itu gak bisa ditahan lagi.
1: Siap Ustaz.
2: Silakan. Nah, baik. Jadi mencintai, dalam rasa mencintai Allah, maka kita mencintai Rasul. Bukti kita mencintai Rasul adalah bersalawat kepada Rasul dan ittiba terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ittiba kepada Rasulullah, ada Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hadis-hadisnya atau sunnahnya itu tentu tidak berlawanan ya dengan Al-Qur'an dan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Bahwa ittiba kepada pribadi Rasulullah sebagai orang Arab itu tergantung kepada kita, karena itu sifatnya adalah mubah. Kita boleh ikut, kita tidak boleh tidak ikut. Ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan hari ini yang tidak sesuai dengan zaman Rasulullah. Rasulullah pergi haji atau apa umroh dengan unta, tapi kita tidak harus dengan unta. Rasulullah makan dengan 3 jari, kita tidak harus dengan 3 jari. Itu adalah tradisi-tradisi yang ada di zaman Arab. Kita boleh pakai sendok, kita pakai dengan sarana-sarana yang lebih efektif, dengan lebih baik. Nah, karena apa? Karena ini sifatnya hanya mubah saja. Tetapi kalau kita harus makan pakai tangan kanan, nah itu memang ajaran yang harus kita ikut, karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita ittiba juga. Walaupun itu sunnah, tapi keberkahannya cukup luar biasa. Banyak amalan-amalan sunnah yang apabila kita pelajari, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dan kemuliaan bagi mereka yang melaksanakannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ittiba kepada Rasul, mencintainya dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah akan masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bertakwa insyaallah, dan kita yang akan mengikuti atau melaksanakan peringatan mulut Nabi dalam rangka mempelajari sirah Nabi. Dipersilakan, asal saja tentu acara-acaranya tidak menyelisihi atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah menjelaskan hal yang perlu kita ketahui tentang cinta Nabi, cinta Allah. Ada Wakil Ketua Pembina Ikhmiriyah Walau Ustaz Dr. Anus Haji Muhsin Zahri MA yang tadi sudah bersama kita di program Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Ya, ya, semoga dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa mencintai Nabi bukan hanya tentang mengucapkan kata cinta, ya, tetapi juga bagaimana kita berusaha meneladani akhlak dan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, pendengar, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kebaikan yang kita bawa dalam keluarga, pekerjaan, ya, maupun juga kehidupan bermasyarakat. Untuk program Mutiara Pagi hari ini, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih ya untuk Pak Suhaimi, Ojo Amin, dan juga untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 yang telah mengikuti dan tetap setia mendengarkan program ini. Terima kasih atas atensi Anda. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berikutnya, pendengar, dan program ini kami hadirkan setiap hari dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rasli pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Benci Tuhan dan Tuhan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PLT Gubernur Riau SH Varianto meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta sebaran asap di sejumlah wilayah Pelalawan dan juga daerah di sekitarnya menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena kondisi kebakaran berpotensi mempengaruhi kualitas udara. SF Varianto menghimbau warga membatasi kegiatan di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak, khususnya ketika asap mulai menyelimuti pemukiman. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain melindungi diri dari paparan asap, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan. Kondisi cuaca yang relatif kering dapat membuat api lebih cepat menjalar dan sulit dikendalikan, terutama jika pembakaran dilakukan di kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar. SF Varianto menegaskan pemerintah bersama petugas terus melakukan penanganan di lokasi rawan, namun upaya tersebut akan lebih efektif apabila masyarakat ikut berperan dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara membakar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani dalam segmen Beranda Budaya Seni Tradisional yang ada di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan memiliki kekayaan seni dan yang menarik karena ini menjadi ruang pertemuan budaya Melayu, Banjar, dan juga budaya masyarakat pendatang lainnya. Beberapa kesenian tradisional Tembilahan yang sangat menarik seperti Madihin. Ini adalah salah satu kesenian yang paling khas dan juga kuat. Ini kaitannya dengan masyarakat Banjar di Tembilahan. Madihin ini merupakan seni tutur yang menyampaikan syair, pantun, nasihat, humor, dan kesan kehidupan. Biasanya diiringi alat musik tarbang atau rebana. Nah, pemadihin juga dituntut mampu merangkai syair secara spontan sesuai suasana dan penonton.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Encik, tuan dan puan, ada juga yang sangat menarik. Ada Hapsi. Hapsi merupakan kesenian tradisional yang berkembang di Kota Tembilahan. Bentuknya berupa seni musik dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Jadi Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jadi Tuan dan Puan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis pertama bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan pada Minggu 23 Agustus 2026 yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga penggiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan juga busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat khususnya generasi muda meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan juga Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi Puspa Dewi mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan. Selain itu, ia berharap semakin banyak generasi muda terlibat dalam menjaga hutan, sungai, laut, dan juga kualitas udara. Menurutnya, kepedulian bersama diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Sekian kabar berita.